0: pajak. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis.

0: harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
1: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara.

0: dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar program 1, dimanapun berada, baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, menemani pagi hari ini dan akan hadir di Sibolga pagi ini, opini publik Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun saat ini Anda berada.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya baik, mendengar dimanapun saat ini Anda yang dapat mendengarkan siaran kami pukul 7.31 waktu Indonesia Barat di hari yang pertama di bulan Oktober 2026 akan hadir di acara Opini Publik Pro 1 RRI Sibolga hingga informasi waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar, topik pagi ini memaknai hari kesaktian Pancasila, ya sekedar seremonial atau pedoman kehidupan. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun, ada pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah Hari Kesaktian Pancasila hanya kita maknai melalui upacara, penggunaan atribut, dan kegiatan seremonial, atau sudah benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, saling menghormati perbedaan, membantu tetangga, bergotong royong, berlaku adil, menghargai pendapat orang lain, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Merupakan contoh sederhana dalam penerapan nilai Pancasila. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, tantangan mengamalkan Pancasila juga semakin beragam. Perbedaan pendapat terkadang berkembang menjadi pertengkaran, penyebaran informasi yang belum tentu benar, hingga munculnya komentar yang merendahkan kelompok orang lain. Karena itu, memaknai Hari Kesaktian Pancasila tidak harus selalu melalui kegiatan besar. Hal sesederhana seperti tidak menyebarkan hoax, menghargai perbedaan pilihan, menjaga kerukunan, membantu sesama, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab juga merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Nah, saudara pendengar, melalui Opini Publik pagi ini, kami ingin mendengar pandangan Anda. Kami ingin mendengar pengalaman, pendapat mengenai tema kita hari ini, yakni memaknai Hari Kesaktian Pancasila, sekedar seremonial atau hanya pedoman kehidupan.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
6: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Jamu, jamu.

0: Sedang dimanapun berada, kami cukupkan opini publik untuk pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya yang ada di Jakarta Timur. Selamat mengikuti.
1: Lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: 道哥，商家到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegap tepat di hadapan podium kehormatan.
0: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghinggap cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 报告，上家到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Alhamdulillahirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah.

0: Umur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 大哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 刀哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026 dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

Pendengar dimanapun berada, demikian baru saja kita ikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 dari Lubang Buaya, Jakarta. Tentunya kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga, dan melanjutkan rangkaian acara demi acara di Sibolga pagi ini. Gak masih waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur, artinya sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pendengar dimanapun berada, pukul 9.12 waktu Indonesia Barat saat ini, ya, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila untuk kita semua. Di tahun 2026 ini, tentu saja kita berharap bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa, dan juga kita dapat saling menghargai, saling mempedomani, ya, bahwasanya memang Pancasila menjadi dasar negara kita. Yang pastinya tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya akan hadirkan dialog khusus mengenai Hari Kesaktian Pancasila dengan topik merawat kebinekaan dengan nilai Pancasila, langsung dari Prosatu RRI Sibolga, yang akan menghadirkan narasumber seorang dekan FISIP UMTS Tapanuli Selatan. Nah, tetap bersama kami di kesempatan hari ini, dan terima kasih masih setia di Prosatu RRI Sibolga.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi,

0: Lihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun berada, 46 menit dari pemasih waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini, yang pastinya masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Di pemasih waktu pukul 10 nantinya akan hadir dialog khusus hari kesaktian Pancasila yang akan juga mendatangkan narasumber untuk kita semua dimanapun berada.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini, dialog khusus dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 akan hadir menemani Anda bersama kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian, dan tentunya juga tidak sendiri, kita juga telah menghadirkan narasumber dari UMTS, ya, seorang dekan FISIP, Ibu Nur Hamidah Gajah, yang pastinya di kesempatan hari ini kami hadir untuk menemani Anda. Dan kita sapa Ibu Nur Hamidah. Selamat pagi, Bu. Menjelang siang, apa kabar?
4: Selamat pagi, Pak Ahmad. Ya. Alhamdulillah sehat.
3: Ya, kita bersua kembali ini, Bu.
4: Iya, ini Pak Ahmad.
3: Bersua
4: ya.
3: Kembali, namun di momen yang berbeda.
4: Momen yang berbeda. Iya.
3: Tentunya kami berterima kasih kepada Ibu, ya, yang sudah bersedia hadir bersama kita di sini. Mengangkat topik tentang sebuah hal yang sangat menarik ini, Bu.
4: Iya.
3: Bagaimana kita merawat kebinekaan dengan nilai Pancasila di Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini?
4: Iya, Pak Ahmad.
3: Tentu, menurut Ibu, dalam kita sebelum beranjak ke topik kita, ya Bu, tentang merawat, bagaimana kita merawat kebinekaan dengan nilai Pancasila, memaknai Pancasila itu sendiri, bagaimana menurut Ibu?
4: Oh, Pancasila itu dasar negara, pasal Pancasila itu adalah dasar filosofis, ya, pandangan hidup yang menyatukan perbedaan antara agar tidak terjadi perpecahan di antara baik yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara, Pak Ahmad.
3: Iya. Begitu ya, Bu, ya. Nah, itu juga memang erat kaitannya dengan apalagi generasi muda saat ini, ya, Bu. Bagaimana kita bisa dapat untuk mengimplementasikan, bagaimana kita dapat memaknai bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, di dasar negara, tentu sangat berharga, ya, Bu, ya, begitu.
4: Sangat, sangat, Pak Ahmad.
3: Yang pastinya memang hal ini sangat menarik, Bu. Kami sengaja memang mengangkat hal ini, dan kebetulan memang di momen yang sangat sakral, ya, Bu, di mana kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini bukan sekali dua kali. Setiap tahun tentu ini harus kita peringati sebagai bentuk kesadaran diri kita, sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap negara, terhadap para pahlawan yang sudah berkorban menjaga dan mempertahankan ideologi bangsa itu sendiri. Ya, yang pastinya memang untuk Itu kita coba ke topik kita langsung saja ini, Bu. Ya, kita memang saat ini sudah memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Yang pasti kita memiliki tema dan topik yakni merawat kebinekaan dengan nilai Pancasila. Dan yang ingin saya tanyakan, Bu, setiap 1 Oktober itu kita memang memperingati Hari Pancasila. Ya, sebagaimana peringatan ini memang mungkin harus dapat kita pahami dan bukan hanya sebagai agenda seremonial belaka. Nah, makna dari kesaktian Pancasila kita dapat melihat, ya, bagaimana kita melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan masyarakat yang semakin beragam saat ini. Menurut Ibu bagaimana?
4: Oke, baik Pak Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pendengar RRI Sibolga dimanapun berada.
3: Iya.
4: Terima kasih Pak Ahmad, udah kembali lagi bersua di kegiatan kedua ini ya Pak Ahmad, ya.
3: Dengan momen yang berbeda ini.
4: Dengan momen yang berbeda. Ini kan 1 Oktober.
3: Betul.
4: Itu kita peringati dengan Hari Kesaktian Pancasila, bahwa memang Pancasila itu memang sakti, luar biasa.
3: Sangat sakti, Bu.
4: Sangat sakti. Jadi Pancasila adalah upaya menjaga keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang biasa kita sebut dengan istilah SARA di Indonesia, ya kan?
3: Iya, betul.
4: Maka kita menggunakan Pancasila sebagai panduan moral dan pemersatu bangsa. Jadi Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Dia adalah pandangan hidup, pandangan hidup. Dan pandangan hidup ini menyatukan perbedaan agar tidak terjadi perpecahan. Jadi di sila pertama itu Pak Ahmad kan ada ketuhanan yang
3: Maha Esa.
4: Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ini adalah menjamin kemerdekaan beragama dan menjadi pondasi utama dalam menghadapi keberagaman keyakinan.
3: Iya,
4: jadi
3: betul.
4: Kan ada Islam, ada Kristen, ada
3: Katolik,
4: Hindu Buddha, Hindu Buddha Katolik dan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bagaimana kita menjamin kemerdekaan setiap agama Islam, Kristen, Katolik tadi itu, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah menjadi pondasi utama untuk menghadapi keberagaman keyakinan tersebut. Jadi toleransi antar umat beragama. Apa itu toleransi antar umat beragama? Yaitu menghormati kebebasan beribadah masing-masing,
3: iya, betul.
4: Memeluk agama tanpa intervensi. Jadi kalau ada memang agama Islam lagi sholat, ya yang orang non Islam menghargai itu, gitu. Jadi nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa letaknya di situ kalau saya melihat Ahmad. Selain itu juga sebenarnya kerukunan sosial ini. Menolak segala bentuk ekstremisme atau radikalisme dan penistaan agama yang dapat memicu konflik horizontal. Jadi memang ketuhanan yang Maha Esa ini selain toleransi antar umat beragama, dia juga merupakan kerukunan sosial gitu. Jadi nggak boleh kita radikalisme di Indonesia itu tidak dibenarkan, penistaan agama itu tidak dibenarkan gitu. Dan memang ini cocoknya kita ada kolaborasi kemanusiaan gitu, sehingga memang kemarin ada banjir bandang. Saya sendiri itu Pak Ahmad kemarin pengabdian masyarakat saya kan notabene beragama Islam Aisyah juga gitu. Tapi yang kita bantu dengan ketuhanan yang Maha Esa itu yang non Muslim di luar Islam juga alhamdulillah kita bantu, bahkan mahasiswa kita yang di PISIP UMTS ini ada beberapa itu adik-adik mahasiswa yang dituka di Kabupaten Tapanuli Tengah yang beragama Kristen. Malah secara khusus saya undang ke fakultas setelah kami datang ke lokasi, kita bantu setelah adik-adik mahasiswa yang beragama Kristen itu ngampus, kami bantu Pak Ahmad, alhamdulillah kita bantu gitu. Jadi disitulah sebenarnya letak kolaborasi kemanusiaan tadi.
3: Ketuhanan berarti yang tanpa membeda-bedakan ya Bu ya?
4: Tidak membeda-bedakan antara agama. Jadi sama aja sebenarnya gitu loh, ketuhanan yang Maha Esa itu.
3: Dan ketuhanan yang Maha Esa itu boleh, tadi.
4: Dan tidak boleh memang hidup di Indonesia ini yang tidak mempercayai adanya Tuhan gitu ya. Iya. Iya, itu untuk ketuhanan yang Maha Esa. Kalau untuk sila kedua Pak Ahmad, ini saya selesaikan dulu baru dialog atau gimana?
3: Iya, sama saja itu Bu, berarti berkelanjutan Bu. Berkesinambungan dengan sila pertama tadi, dari cerita Ibu tadi kan, dengan memberikan bantuan berarti kan sudah masuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Iya itu dia. Jadi
3: saling berkaitan Bu,
4: karena sebenarnya ada Tuhan di diri gitu. Iya, ya sebenarnya
3: itu yang itu. Membuat
4: sehingga memang di Islam itu yang membuat kita akhirnya kolaborasi kemanusiaan tadi. Iya. Atau bakti sosial apa segala macam. Artinya memang kalau di Islam sendiri, Pak Ahmad mohon izin bagi kawan-kawan yang non-Muslim, kan ada khairunnas anfa'ahum linnas, kata iya. Nabi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Orang lain itu tidak pandang bulu, tidak hanya harus Islam, tapi orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi kita bantu. Itu sila pertama. Ya. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki harkat dan martabat yang sama.
3: Ya.
4: Tanpa memandang latar belakang sara tadi. Mm-hmm. Tidak memandang itu. Artinya memang adil dan beradab. Jadi di sini kita menolak perundungan juga, iya, anti diskriminasi kita di sila kemanusiaan ini ya, Pak Ahmad, kemanusiaan adil dan beradab ini. Rasisme itu tidak dibenarkan gitu loh. Ya kan? Tidak dibenarkan. Jadi memang tidak berlaku juga di Indonesia kita ini

0: karena dia di luar dari kita, malah kita tidak peduli atau tidak mau tahu begitu. Itu salah berarti ya Bu ya?
1: Itu salah, iya. Jadi memang harus ini. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga dia penegakan hak asasi manusia ini. Menjamin bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dilindungi demi terciptanya kehidupan yang beradab. Jadi memang tidak ada perbedaan, sama aja. Kaya, miskin, tua, muda, sama aja. Jadi memang adil plus beradab. Jadi ya, tidak ada.
0: Makanya ini disebutkan, makanya disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Dan kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa tadi, karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki hati, turunlah ke kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga terjadilah persatuan Indonesia dengan perbedaan terjadilah yang berbeda-beda.
1: Betul, ya? Betul sekali Pak Ahmad, betul. Memang Pak Ahmad udah jagonya juga ini, cocok sama selain host
0: Jadi karena adanya persatuan Indonesia, jika ada masalah, kendala, atau apapun yang membuat negara kita ini akan diapai orang, dibuatlah perwujudan dari bermusyawarahlah kita mufakat. Nah itu di sila keempatnya.
1: Iya Pak Ahmad, dan sila ketiga ini, persatuan Indonesia, inilah inti dari tema kita hari ini.
0: Iya, betul sekali.
1: Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini intinya persatuan Indonesia. Artinya ketuhanan yang Maha Esa tadi, kita ada beberapa agama gitu kan.
0: Iya.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab tadi itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang muda, ada yang tua gitu. Maka inti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah persatuan Indonesia, di mana perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah.
0: Justru malah perbedaan itu yang harus mempersatukan kita di Indonesia.
1: Mempersatukan kita, betul sekali. Malah perbedaan ini bukan alasan untuk mempersatukan, melainkan kekayaan bangsa yang akhirnya inilah persatuan Indonesia itu. Dia nanti akan melahirkan nasionalisme gitu loh. Nasionalisme di atas ego kelompok. Jadi menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku, atau golongan. Jadi sehingga memang kalau sudah bicara negara, gak ada lagi, ah saya kan Islam, yang saya perlukan kan Islam doang. Oh tidak,
0: itu
1: lagi
0: tidak boleh.
1: Jadi gak boleh lagi. Nah inilah Bhinneka Tunggal Ika itu, semboyan ini di sila ketiga ini sebenarnya. Persatuan Indonesia itu inti dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Dia memunculkan nasionalisme itu di
0: hal ini yang dapat menimbulkan rasa nasionalisme itu tumbuh, dan Bu serta menambah rasa patriotisme kita malah.
1: Patriotisme.
0: Karena bagaimanapun dari apa yang sudah kita rasakan, nikmati sekarang, kita tidak boleh melupakan bahwa adanya jasa setelah sebelum kita begitu, dari para pahlawan yang sudah.
1: Dari para pahlawan,
0: terutama dari para pahlawan revolusi yang sudah berkorban, merelakan diri untuk menjaga ideologi negara kita ini, Pancasila. Nah tentu ini yang membuat, yang Ibu katakan tadi, inilah intinya persatuan Indonesia, kebinekaan ini. Nah bagaimana kebinekaan ini harus dijaga dan dirawat? Nah disinilah kita ingin berdebat. Disinilah kita ingin membicarakan bahwasanya memang bagaimana kita merawat agar kebinekaan ini tetap terjaga, begitu kan, bukan?
1: Iya. Artinya memang bagaimana supaya ini terawat, kita harus saling menghargai dan melestarikan kebudayaan. Jadi memang semboyan kita ini, Bhinneka Tunggal Ika ini, harus kita pegang teguh, harus kita kita tularkan ke generasi kita juga bahwa harus, tidak ada perpecahan, ya, jangan harus sampai terpecah, karena kita bersatu,
0: ya,
1: berbahasa
0: harus,
1: satu,
0: harus
1: berbangsa
0: sekali,
1: satu, bertanah air satu.
0: Makanya
1: iya,
0: ada
1: persatuan.
0: Makanya ada Sumpah Pemuda, Bu.
1: Sumpah Pemuda, iya, berkaitan lagi ke situ.
0: Karena semua sebenarnya memang saling berkaitan ya Bu ya, apapun itu bentuknya, rasa nasionalisme sebagai ideologi negara kita, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar itu menjadi satu. Dan itu yang menjadi patokan, pedoman kita dalam menjalankan sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai masyarakat yang baik. Nah, kita juga memang

0: mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak masyarakat yang beragam. Ya, di satu sisi memang keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa kita di mata dunia. Nah, tetapi di sisi lain mungkin perbedaan ini juga dapat menjadi sumber-sumber dari apa yang membuat masyarakat itu, maksudnya begini Bu, menjadi sumber gesekan antara karena ada perbedaan itu tadi. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan terbesar ya Bu ya, bagaimana kita untuk menjaga kebinekaan Indonesia saat ini.
1: Iya, makanya memang diperingatinya 1 Oktober ini Hari Kesaktian Pancasila, itu salah satu upaya untuk menyampaikan kepada kita generasi hari ini, dan kita insya Allah akan menyampaikan juga ke generasi-generasi kita berikutnya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah hal yang harus dipegang, hal yang harus dipedomani oleh setiap bangsa. Sebenarnya sila ketiga ini, persatuan Indonesia ini, Pak Ahmad, dia juga sebenarnya mengajar kita untuk bijak bermedia sosial. Jadi Genji
0: ini yang ingin saya kaitkan dengan masalah kita. Ini yang ingin saya kaitkan mm-hmm. dengan apa yang kita bahas ini, Bu. Itu barusan Ibu sedikit menyinggung. Nah, tentang perbedaan itu, tentu kita menghadapi digitalisasi yang sudah semakin gimana begitu ya. Tentu ini kita memiliki pendapat berbeda-beda. Namun saya ingin bertanya, bagaimana dengan pendapat Ibu jika hal ini terjadi di ruang digital begitu, media sosial yang semakin berkembang. Tentu kebinekaan ini cara merawatnya dengan media sosial itu, dengan digitalisasi yang sudah semakin pesat saat ini, Bu. Begitu.
1: Nah, iya, sebenarnya sila ketiga Persatuan Indonesia itu juga mengajar kita untuk bijak bermedia sosial. Maksud kalau pandangan saya, Pak Ahmad, jadi memang kita harus bisa menangkap penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi ini akan memecah belah bangsa. Artinya memang ada nanti diberitakan yang ada sekumpulan yang beragama Kristen menyerang masjid. Ini. Kita langsung panik ini, kita langsung marah sebagai orang Islam, kenapa ini Kristen berani kali gitu. Padahal kita harus kembalikan lagi ke sila ketiga Persatuan Indonesia. Jangan, kita telusuri dulu ini beritanya betul atau tidak. Ya. Ini hoax atau tidak? Ini siapa yang menyebarkan berita, betul atau tidak gitu. Kita tidak boleh langsung respon. Jadi memang bijak bermedia sosial itu kalau saya memandang ya memang kita harus menangkal penyebaran berita hoax itu, dan kita bijaknya di mana, tidak langsung terbawa emosi. Harus menelusuri ini beritanya benar atau tidak,
0: harus gitu. Karena memang banyak harus melakukan cek dan recheck terlebih dahulu, Bu.
1: Cek and recheck, betul Pak Ahmad. Artinya memang kan Indonesia ini dengan 5 benua yang seberapa ratus juta, 280 juta jiwa, ini luar biasa orang melihat dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila kita terawat, dengan beragam suku bangsa agama kita tetap satu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu.
0: Tapi ada
1: orang di luar sana nggak mau gitu. Jadi memang mungkin dia nanti melalui media sosial gitu kan. Jadi kita harus bijak bermedia sosial itu sehingga memang Persatuan Indonesia tetap terjaga. Itu tapi, saya lihat Pak Ahmad, kalau di pengamalan sila ketiga ini termasuk juga di media sosial.
0: Tapi ada lain Bu yang nggak bisa kita lupakan Bu, terkait dengan Persatuan Indonesia ini. Yaitu, ini yang paling sangat menarik sekali. Bukan hanya cerita soal agama atau SARA, bukan hanya cerita soal agama, perbedaan. Yang lebih menarik sebenarnya tentang budaya juga nih Bu. Budaya kita yang begitu banyak di Nusantara, ini yang menjadi sebenarnya hampir sama dengan agama. Namun agama mungkin bisa dihitung dengan jari ya Bu ya. Nah, kalau budaya Bu begitu banyak budaya ini yang bisa walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, ini yang membuat saya bangga jadi orang Indonesia sebenarnya. Banyak budaya yang
1: bangga.
0: Iya, bangga Bu, banyak. Banyak kita memiliki budaya. Artinya begini, seseorang yang bersuku Jawa misalnya, lama hidup di tanah Batak, tetap berterima dan tetap diterima begitu. Dan begitu sebaliknya. Ya. Nah, ini menurut Ibu bagaimana tanggapannya tentang hal seperti ini? Kita kaitkan dengan persatuan Indonesia tadi.
1: Kita kaitkan dengan persatuan Indonesia. Jadi memang persatuan Indonesia ini selain tadi nasionalisme di atas ego kelompok, bijak bermedia sosial, yaitu pelestarian budaya. Iya. Di mana melestarikan budaya daerah lain sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Artinya memang Pak Ahmad, saya pribadi, saya kan orang apa nih, Humbang Hasundutan, orang suku Batak saya, suami saya orang Banten. Jadi memang pelestarian budaya, jadi sangat menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kenapa bisa kita menerima budaya yang lain? Ya karena persatuan Indonesia.
0: Nah, itu tadi makanya. Artinya begitu, iya. Kita memaknai kebinekaan itu dengan memakai nilai Pancasila akan sangat berarti dan sangat menarik begitu. Ya betul, bukan?
1: Iya, betul.
0: Karena memang, karena memang kebinekaan bukan hanya slogan ditambah dengan tunggal ika-nya, ya bukan karena satu, itu mengartikan bahwa walaupun kita banyak namun kita satu begitu. Hingga terwujudlah persatuan Indonesia. Nah tentu
1: persatuan Indonesia.
0: Ini bukan hanya kita yang merasa, Bu. Kita juga berharap bahwa hal yang kita sampaikan ini dapat diimplementasikan oleh para generasi muda saat ini, begitu. Bukan hanya gara-gara kau suku apa, kau suku apa. Jadi enggak sinkron, enggak satu gitu, Bu. Menurut Ibu bagaimana?
1: Iya, dan memang karena persatuan itu tadi dia, makanya memang luar biasa Pancasila ini. Maka memang sangat
0: betul-betul sakti,
1: sangat berterima kasih kita. Sakti, sangat berterima kasih kita kepada para pahlawan yang sudah menorehkan sejarah. Artinya kita hanya menikmati. Mudah-mudahan kita tetap melestarikan ini.
0: Iya, artinya
1: jadi
0: begini.
1: Jadi kalau budaya ini, pelestarian budaya, iya.
0: Artinya begini
1: dengan
0: ya,
1: persatuan
0: Bu.
1: Indonesia.
0: Artinya begini ya, Bu, ya menurut Ibu dan menurut saya juga mungkin kita sependapat. Ya begini mungkin cara kita dalam membangun sikap dalam toleransi setiap perbedaan yang ada, baik itu agama, budaya, maupun adat istiadat, bahkan yang lain-lain. Nah tetapi kita benar-benar bisa mampu hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Sependapat enggak, Ibu?
1: Iya, bersatu. Iya, sependapat kita, Pak Ahmad, itu sila ketiga itu. Jadi kalau saya lanjut, Pak Ahmad, ini
0: sila
1: keempat ini kan? Sila keempat, pendengar RRI Sibolga dimanapun berada, saya yakin masih menyimak ini. Yang sila keempat, Pak Ahmad, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah instrumen penyelesaian konflik, Pak Ahmad. Dalam masyarakat yang majemuk, kita kan majemuk. Tadi banyak sekali segala macamnya itu, maka kita diikat oleh permusyawaratan perwakilan. Jadi ini instrumen kalau saya melihat ini adalah instrumen penyelesaian konflik dalam masyarakat yang majemuk tadi. Di mana musyawarah untuk mufakat itu adalah menyelesaikan setiap perbedaan pendapat atau ketegangan sosial melalui dialog yang sehat. Bukannya tidak sehat gitu ya. Jadi memang seorang untuk bukan untuk kekerasan gitu. Jadi dia juga menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak memaksakan kehendak pribadi atau kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Sehingga memang dengan adanya sila keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, kita juga berpartisipasi inklusif. Inklusif, terbuka, memberikan ruang bagi semua golongan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Kita juga kan ada undang-undang keterbukaan publik juga sudah ada. Jadi memang semuanya kita musyawarahkan.
0: Bukan hanya dalam lingkup sebuah negara, Bu. Dalam lingkup kecil intern kita saja, dalam keluarga itu juga harus ada musyawarah dan mufakat. Begitu ya? Dari contoh iya, kecil saja, iya. Jangan dulu sebuah negara, Bu, dalam sebuah rumah. Kan betul ya?
1: Iya, Pak Ahmad, betul.
0: Artinya iya, memang ya disitulah kita bisa memberikan pandangan bahwa sila keempat ini berarti begitu sangat sangat bermanfaat. Artinya untuk menyelesaikan sebuah masalah untuk kemaslahatan yang banyak ya begitu ya, ya. Harus dilakukan dengan ya musyawarah dan mufakat.
1: Iya betul Pak Ahmad. Iya. Dan memang kita kan ya gitu, setelah kita berpemilu misalnya, jadi ya, musyawarah ya. Untuk mufakat ini tidak memaksakan kehendak juga ya kan, ya. Menghargai orang gitu. Jadi misalnya di pemilihan kepala desa ini hal terkecil ya kan, setelah terpilih siapa kepala desanya, dan itu bukan pilihan kita sebenarnya, setelah dia terpilih ya dia pemimpin kita gitu. Ya,
0: Walaupun yang walaupun yang tidak memilih dia ternyata dia yang menjadi pemenangnya, ya yang tidak memilih dia memang harus tetap legowo dan menerima, karena itulah perbedaan tadi Bu.
1: Iya, harus
0: di situ tadi apanya titik persoalannya. Jadi setiap harus menerima, walaupun dia tidak memilih, namun dia melihat, aduh ternyata kita minoritas bukan mayoritas ya begitu. Tapi tetap harus menerima.
1: Menerima artinya iya. Memang namanya sudah itu, ya udah itu. Tapi memang tidak terbanding terbalik juga bagi kawan yang terpilih jadi pemimpin itu juga dia bukan pimpinan orang yang memilih dia, tapi dia juga menjadi pimpinan orang yang tidak memilih dia. Ini berarti Pak Ahmad ini sebenarnya. Jadi bukan kita masyarakat yang walaupun kita tidak memilih dia, tapi akhirnya dia terpilih kita harus legowo menerima. Tapi juga yang jadi pemimpin dia juga harus menempatkan bahwa dia sekarang adalah pemimpin semua masyarakat itu. Kalau ternyata desa dia kepala desa yang tidak memilih dia juga ya tetap warganya gitu, warga yang harus diayomi dia. Jadi memang sila keempat ini membuat kita apa namanya ya ruang bagi semua golongan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Artinya memang walaupun yang tidak memilih dia tadi, dia tetap meminta pendapat dari itu sebagai warga masyarakat gitu, iya. Pak Ahmad. Kalau saya memaknainya seperti itu. Jadi memang luar biasa Pancasila kita ini. Jadi sila keempat.
0: Begini Bu, sedikit ini kita coba menyinggung lebih memfokuskan kepada para generasi muda dalam memaknai. Iya. Menghargai sebuah kebinekaan ya dari nilai Pancasila itu sendiri. Nah tentu memang generasi muda sekarang itu tumbuh dalam lingkungan yang sangat-sangat terbuka Bu. Modernisasi, digitalisasi, segala macam literaturnya dan lain hal sebagainya. Tentu ini bisa membuat budaya itu dikenal, perbedaan itu dikenal, ya, adanya pemikiran, adanya gaya hidup ya dari seluruh dunia, bahkan bukan hanya Indonesia. Nah tentu bagaimana kita memastikan apakah harus ada keterbukaan yang harus tetap berjalan seiring dengan kuatnya nilai Pancasila, mungkin yang saya maksudkan Ibu pahami ini. Nah tentu kaitannya dengan generasi muda.
1: Untuk Genji. Iya, generasi.
0: Jangan terlalu keterbuka, artinya jangan terlalu terbuka generasi, begitu ya. Harus tetap.
1: Iya, jadi memang Genji ini kalau saya istilahnya itu Pak Ahmad itu generasi strawberry. strawberry kalau kita tidak pandai-pandai ya itu sangat lemah gitu. Yeah. Dan kalau tidak pandai kita istilahnya itu artinya memang Genji ini dengan keterbukaan informasi, keterbukaan publik sekarang mereka sembarangan mengkonsumsi, maka memang harus kuatlah, harus dibentengi dengan beberapa edukasi. Jadi memang harus berperan dari semua lini ya.
0: Berarti
1: jadi
0: memang harus kita pintar ya Bu ya.
1: Iya, gitu
0: seperti
1: dia.
0: Seperti ya kita kasih gambaran, contoh gambaran tadi Bu, yang seperti Ibu sampaikan itu generasi stroberi ya kan. Berarti stroberi itu, berarti begini Bu, yang Ibu maksud mungkin, stroberi itu bukan hanya bisa dimakan mentah-mentah, bukan hanya dimakan sebagai buah, namun agar itu bisa beragam dan menjadi sebuah hal yang menarik, ya jika seseorang itu pintar memanfaatkan stroberi itu tadi, ya bisa saja menjadi jus, menjadi minuman segar, ya kan bukan? Itu yang mungkin yang dimaksud ya.
1: Gitu ya.
0: Jadi pola pikirnya bukan hanya ini sebuah stroberi, hanya buah, tidak. Stroberi ini bisa menjadi jus segar, bisa menjadi minuman segar, bisa menjadi jus buah, ya kan? Bisa menjadi kue, bisa menjadi temannya makanan begitu. Nah, itu yang memang harus diperlukan sekarang ya, Bu ya.
1: Iya, gitu dia.
0: Apalagi untuk generasi muda saat ini. Hal ini yang sangat-sangat sekali, karena memang ya ini beberapa hal yang kita sampaikan dari beragam hal yang tentu sangat diperlukan saat ini. Bagaimana kita merawat kebinekaan itu dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah lama, dari dulu hingga sekarang.
1: Iya Pak Ahmad, baru ada nih apa ini sila terakhir ini ya Pak Ahmad ya?
0: Iya betul sekali Bu.
1: Sila terakhir itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi
0: walaupun berat terkadang ya Bu ya, harus adil ya Bu ya.
1: Ini dia keadilan sosial ini ya. Apa ya, memastikan ya bahwa kesejahteraan dan keadilan dirasakan secara merata. Ya,
0: termasuk bantuan-bantuan Bu.
1: Iya, demi mengikis kecemburuan sosial. Jadi memang pemerataan pembangunan itu ada.
0: Karena terkadang memang di sila kelima ini harus main hati juga sedikit, Bu.
1: Harus. Kalau itu.
0: Walaupun harus. Walaupun katanya adil, ya memang harus adil sih sebenarnya. Namun nilai adil ini bagaimana menurut mereka, menurut kita, menurut yang lain begitu. Dan ini menurut Ibu bagaimana? Keadilan sosial
1: jadi
0: ini
1: kan
0: tadi.
1: Sebenarnya adil, sebenarnya kan adil itu kan buka apa ya? Adil itu menempatkan sesuatu pada posisi dan apanya ya?
0: Porsinya.
1: Porsinya. Artinya memang saya punya anak ini. Jadi saya punya anak ada kelas 1 SMP, ada kelas 3. Misalnya ini contoh kecil ya Pak Ahmad ya. Kalau mau ngasih jajan, adil itu bukan dikasih sama-sama 5.000 satu orang.
0: Iya, saya mengerti. Ya, kalau saya memang paham maksud Ibu itu memang. Saya paham dengan maksud Ibu itu. Jangan kita samakan anak kita yang SD dengan anak kita yang SMA itu biayanya untuk ke sekolah itu sama, tidak. Itu bukan adil namanya.
1: Iya, itu bukan? Malah tidak adil gitu ya. Makanya memang sesuai porsinya, menempatkan sesuai porsinya. Bukan, enggak bisa adil itu ya kita kasih jajannya sama-sama 5.000. Oh, bukan di situ letak keadilan itu.
0: Saya paham.
1: Jadi memang pemerataan pembangunan. Sebenarnya disitulah apanya. Kalau saya melihat sih Pak Ahmad gitu, pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Jadi kalau saya melihat bahwa memang kita harus memastikan kesejahteraan dan keadilan dirasakan
0: secara merata
1: gitu. Jadi jangan secara merata, ini artinya memang pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, misalnya antara pusat dan daerah, yang ini kan sering memicu konflik separatisme ini Pak Pak Ahmad. Artinya memang pemerataan pembangunan ya, kita juga di desa, misalnya kita di Kota Padang Sidimpuan, enggaklah harus sama gedungnya dengan di ibu kota negara Jakarta. Ada yang sampai kantor kementerian kan nggak mungkin sama dengan kantor dinas misalnya gitu. Tapi memang ya meratanya itu ya, jangan juga kita kantornya, saya kemarin ada mahasiswa praktik kerja administrasi, saya ke salah satu kantor kelurahan, mohon maaf Pak Ahmad, saya ke situ, ini kantornya, iya Bu silakan duduk, apa ininya lantainya tidak dikeramik, itu hanya dicor gitu aja, baru ada ini ya, sompelan di lantainya Pak Ahmad. Mohon maaf, itu ya nggak tahu lah saya, ibu bet di sini iya. Saya gitu kan. Jadi memang pemerataan pembangunan ya, kita tidak juga yang pakai lift, nggak mesti juga ya. Gitu kan, karena di ibu kota negara itu adanya kementerian, kantor ini segala macam, itu pasti lebih mewah. Tapi ya jangan juga karena kita di daerah terpencil tapi modelnya seperti itu.
0: Dan
1: begitu
0: dan
1: sih
0: itu
1: kalau
0: malah,
1: saya
0: melihat, dan itu malah ibu langsung sendiri yang melihat ya kan,
1: langsung maaf untung mohon maaf pendengar RRI Cibolga ya kan, misalnya ada kucing kan, kalau ada agak-agak berpasir bisa bahannya itu kantor.
0: Betul sekali.
1: Saya pas datang, Allahu Akbar,
0: berarti,
1: begini.
0: Berarti keadilan sosial itu memang.
1: Iya, gitu. Jadi memang pemerataan pembangunan. Ada lagi, kan kita menempatkan mahasiswa kita itu, Pak Ahmad, di beberapa OPD, ya kan? Ada tahun ini kita di OPD, tahun sebelumnya kita di kecamatan, kita tempatkan di kelurahan. Asbesnya Pak Ahmad, asbes kantor kelurahan itu udah mau ambruk gini.
0: Udah mau sampai kepala ya, Bu? Udah mau sampai kepala ya?
1: Waduh, ini kantornya gitu. Jadi, ya jangan gitu. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu saya maknai kalau saya melihat yaitu di pemerataan pembangunan. Saya memaknai nilai apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga bahwa sikap gotong royong Pak Ahmad kalau saya lihat artinya memang saling membantu antar warga untuk meningkatkan taraf hidup bersama tanpa memandang kasta sosial. Jadi memang saling membantu. Jadi yang miskin membantu, kaya membantu yang miskin. Yang miskin juga bisa membantu yang kaya mungkin, tapi dari porsi yang lain gitu. Kalau yang kaya memberikan upah, yang miskin mungkin memberikan tenaga gitu. Ini jadi sikap gotong royong bagi saya itu juga merupakan nilai dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, saling membantu
0: ya,
1: tanpa memandang kasta sosial. Jadi kalau harus yang kaya baru dibantu, tidak. Jadi yang miskin juga kalau memang kita bantu gitu loh. Jadi jangan hanya yang kaya aja yang kita bantu. Jadi memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia ini luar biasa. Luas ininya Pak Ahmad, juga keadilan hukum ya kan? Keadilan hukum ini yang sangat sering digaungkan oleh banyak banyak masyarakat. Jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah itu. Jadi keadilan hukum memastikan bahwa ya hukum itu berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan, kekayaan, latar belakang suku. Jadi kalau memang dia kaya, bisalah dia ini kan lagi viral ini, dapat kita ada pula penjara hotel bintang 5 gitu ya kan. Jauh dari keadilan gitu, keadilan sosial bagi seluruh
0: pakai sekali itu Bu. Jauhnya pakai sekali.
1: Jauhnya sangat jalan
0: Jadi memang ya, jadi memang begitulah Bu, dari 5 sila yang ada di Pancasila itu menjadi ideologi kita, dasar kita ya, dan tentu memiliki banyak butir-butir juga ya kan. Tentu menjadi hal yang harus tetap kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut Ibu memang apakah harus seperti itu Bu? Apalagi kepada generasi muda kita sekarang dengan begitu banyak hal yang dilakukan. Menurut Ibu bagaimana?
1: Ya, artinya memang
0: menjalankan kehidupan sehari-hari itu memang pengamalan dari semua sila itu memang harus tetap diteruskan.
1: Iya, pengamalan dari semua sila bagaimana kita bertuhan ya kan?
0: Kan memang saling berkaitan loh Bu.
1: Berkaitan ya. Semuanya berkaitan.
0: Dari satu.
1: Memang di sila ketiga itu Persatuan Indonesia, dan memang itu di tengah. Dua di atasnya, dua di bawahnya baru dia sila ketiga Persatuan Indonesia, dan itu adalah inti dari kebinekaan Tunggal Ika.
0: Betul.
1: Tapi memang saya sedikit lagi Pak Ahmad, kalau saya melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kalau saya sampaikan ke mahasiswa kita itu di FISIP UMTS ini, saya sampaikan bahwa kita juga sebagai kita harus memperhatikan juga bagaimana kita sudah adil belum terhadap kawan-kawan kita yang di luar negeri. Ini sebenarnya jadi PR kita bersama, PR pemerintah khususnya, dan tapi memang kita juga harus kerjasama yang baik dengan pemerintah, bahwa TKW, TKI kita di luar negeri sana, kita juga harus berlaku adil gitu. Kita berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan semualah kesejahteraan, bagaimana kawan-kawan kita yang jadi TKW, TKI, bisa enggak dia tetap menjalankan ibadahnya dengan baik di sana gitu loh. Iya. Artinya memang kan semua ada KBRI, KBRI, jadi saya melihat itu juga harus jadi perhatian perhatian pemerintah gitu. Kita juga sebagai warga negara, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita jangan mau diprovokasi, jangan mau menerima pekerjaan iming-iming ini itu ke luar negeri tanpa dari dinas ketenagakerjaan gitu, Pak Ahmad. Jadi memang supaya nanti terlacak oleh pemerintah. Jadi kan ada itu tadi, kita juga bukan penerima berita yang hoax itu, kita juga cantik bermedia sosial tadi, mampu menampung berita-berita, tidak boleh hanya langsung menerima, tapi kita harus mengklasifikasikan dulu ini kemana gitu kan, Pak Ahmad. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya termasuklah yang di luar negeri sana yang jadi TKI. Ini PR pemerintah dan kita bersama, Ahmad.
0: Iya, betul sekali, Bu. Jadi artinya memang dalam kehidupan sehari-hari, ya masyarakat yang beragam, perbedaan yang ada di antara kita semua bukan menjadi penghalang, bukan menjadi penyebab adanya nanti sebuah perselisihan, pertengkaran atau lain sebagainya. Ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya kita tidak berharap hal itu terjadi, termasuk radikalisme, ya termasuk dengan hal-hal pembulian atau lain sebagainya. Dan memang menurut Ibu mungkin juga, ya ini saya berpendapat bahwa Pancasila ini bisa menjadi filter, bisa menjadi penyaring sebelum bereaksi untuk mengambil sikap dari apa yang ada terjadi, seperti kebencian, intoleransi, diskriminasi, atau penyebaran informasi-informasi bohong terkait dengan agama, budaya, dan lain sebagainya. Begitu ya, Bu, ya?
1: Iya, Pak Ahmad. Kita sependapat itu.
0: Iya, baik. Tentu hal ini kita dapat maknai, ya, Bu, selain bagaimana kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila seperti yang kita katakan tadi, kita sampaikan, kita sependapat bahwa memang Pancasila itu sangat-sangat sakti. Bisa menjadikan kita ini dari satu, dari yang ramai, dari yang banyak, dari yang berbeda, dari yang beragam, menjadi satu begitu.
1: Satu, iya. Iya, pemain luar biasa
0: mungkin,
1: memang.
0: Mungkin kita tidak, ya kita mungkin menyadari ya bahwa memang itu memang harus dan memang harus begitu. Artinya
1: harus.
0: Artinya memang selain adanya perbedaan menyikapi dari apa yang terjadi, mungkin ya setiap daerah juga dapat mengerti, memahami bahwa ya kita memang satu begitu. Walaupun apalagi sekarang, apalagi kita ini kan negara kepulauan.
1: Iya.
0: Pisah-pisah, jauh-jauhan. Tapi jauh. Bisa menjadi satu begitu kan, bukan?
1: Satu, iya, luar biasa.
0: Itulah saktinya Pancasila, Bu.
1: Tapi makanya kesaktian Pancasila ya.
0: Makanya dinamai dengan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Iya.
0: Hari Kesaktian Pancasila. Jadi begitu, Bu. Maksudnya hal ini memang dapat menjadi momen untuk kita juga, bukan hanya generasi muda ya, untuk seluruh warga masyarakat dimanapun berada, untuk kita dapat memaknainya. Nah, yang terakhir ini Bu, yang terakhir ya mungkin sangat perlu disampaikan oleh Ibu sendiri. Statement kita untuk menutup acara ini terkait dengan merawat kebinekaan dengan nilai Pancasila, menurut Ibu bisa disampaikan Bu, closing statementnya Bu tentang Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri, bagaimana memaknainya dan bagaimana kita merawatnya. Mungkin bisa diulang kembali, silakan Bu.
1: Baik Pak Ahmad, pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Jadi di momen Hari Kesaktian Pancasila ini kita berharap bahwa sebagai warga negara yang baik, marilah kita sama-sama berupaya menjaga kerukunan suku, agama, ras dan antar borongan di lingkungan kita. Lingkungan terkecil adalah lingkungan keluarga. Bagaimana kita merawat ketuhanan yang Maha Esa itu, bahwa di rumah kita adalah rumah-rumah yang penuh dengan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga memang kalau kita Islam, bahwa rumah itu adalah rumah baiti jannati gitu. Rumahku adalah surgaku. Di keluarga itu adalah orang-orang yang mengingat bahwa adanya Tuhan. Begitu juga dengan kawan-kawan kita yang non-Muslim, baik yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu. Jadikan rumah itu adalah rumah yang penuh harmoni, dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu, jadilah kita negara yang apa namanya ya, yang adil gitu. Jadi memang itu dari rumah semua itu Pak Ahmad, kalau saya pribadi, jadikanlah rumah-rumah kita, bahwa kita adalah ibu yang adil untuk anak-anak kita, kita adalah istri yang adil buat suami kita, kita adalah menantu yang adil buat mertua kita, suami adalah yang adil buat istri dan anak-anaknya. Jadi memang dari rumah insya Allah nanti akan beranjak ke negara. Maka persatuan Indonesia itu bagaimana semboyan kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita perbedaan kita tidak jadi alasan untuk kita terpecah, tapi perbedaan itu adalah membuat kita jadi bersatu dan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan nilai kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita bermusyawarah, jika ada perbedaan pendapat kita musyawarahkan, jika ada yang tidak sesuai dengan pendapat kita, kita musyawarahkan, kita diskusikan dari rumah. Lagi-lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Sibolga dimanapun berada, kalau rumah-rumah kita diisi dengan nilai-nilai Pancasila ini, insya Allah akan kuatlah kita di negara kita yang kita cintai ini. Sedangkan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan dirasakan secara merata. Artinya kalau di rumah kita adalah orang yang berkeadilan kepada semua warga negara, keluarga. Jadi yang negara, pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ini haruslah menjadi orang-orang yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua yang dipimpinnya itu merasa diayomi, merasa dibimbing, merasa dirangkul gitu. Jadi karena dia miskin, akhirnya dia tidak merasa dirangkul, karena itu orang kaya, akhirnya itu dielu-elukan, tidak. Tapi memang kita adalah pimpinan atau pemimpin yang merangkul semuanya, yang adil buat seluruh rakyat Indonesia. Mari kita maknai Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya dalam ucapan, tidak hanya dalam diskusi-diskusi publik, tidak hanya dalam seremoni seperti yang kita lakukan hari ini Pak Ahmad, tapi bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Pak Ahmad dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya Hari Kesaktian Pancasila ini, Pancasila tetap terpatri di hati kita masing-masing, nilai-nilai tetap kita aplikasikan, baik di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, dan akhirnya itu akan bermuara di negara Republik Indonesia yang kita banggakan dan cintai ini. Mohon maaf saya Pak Ahmad dan seluruh pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita cintai, mari kita sayangi, kita hargai jasa para pahlawan kita. Mudah-mudahan hari kesaktian Pancasila ini membawa kita kepada negara yang lebih sejahtera, lebih makmur, damai, sentosa. Mungkin itu Pak Ahmad.
0: Iya, baik.
1: Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Ibu Nur Hamidah Gajah yang sudah berpartisipasi membagi ilmu wawasannya di siang hari ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang kita angkat topik sebuah hal yang menarik, ya, merawat kebinekaan dengan nilai Pancasila. Dan salam sehat untuk selalu untuk Ibu beserta keluarga, untuk mahasiswa kasih, juga yang ada di UMTS di sana. Ya, semoga sukses selalu.
1: Ya,
0: semoga sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sehat, sampai ya. Bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan baik pendengar, kami cukupkan untuk Anda ya, setelah hadirkan dialog khusus memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026. Dan kembali akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Well, it is a first
1: ever meeting between Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al-Salam, Kairo malam tadi pada mistik kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10. What's his name?
4: Ali.
3: And he's playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya. And they were leading. And Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang

0: Nah, keluarga besar FPI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
2: Juga berserah kalau memang keluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih-lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kayak yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA Asian Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
2: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami tentunya menemani Anda di kesempatan hari ini setelah mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta. Ya, lanjutkan kebersamaan untuk menemani Anda, nantinya Cici akan hadir di sebul guys yang ini, dan saya juga akan mengakhiri kebersamaan menemani Anda di hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Ya, terima kasih kami tentu ucapkan atas perhatian dan kebersamaan dimanapun saat ini berada. Selamat siang, selamat beristirahat, dan harapan sehat selalu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila dimanapun berada. Tentu Pancasila menjadi dasar ideologi bangsa kita. Tetap memperingatinya, menghayatinya, dan mengalaminya dimanapun berada. Selamat siang dan selamat menikmati suasana hari ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama

Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua, termasuk di pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.

Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
4: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang disiarkan langsung dari RRI Program 1 Medan. Pendengar, inilah Lintas Megatol.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan. Di antaranya, Aliansi Mahasiswa dan Warga Terdampak Bencana mendesak penyaluran bantuan di Padang Sedempuan dilakukan transparan dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing daerah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya Desi Utami. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana kembali menggelar aksi di Padang Sidempuan, menuntut penyaluran bantuan pemerintah pusat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Muafdan Zega.
2: Gelombang kedua aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kota Padang Sidempuan. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana mendatangi kantor wali kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kejari. Sempat terjadi perdebatan alot di depan kantor wali kota, pengunjuk rasa kecewa dan menolak argumen juga negosiasi dari sejumlah pejabat yang mengaku sebagai utusan wali kota, diantaranya staf ahli, kalaksa BPBD, dan kepala dinas sosial. Pengunjuk rasa terus memaksa kehadiran wali kota Letnan Dali Munte di lokasi aksi untuk menjawab semua tuntutan masyarakat terkait dengan transparansi bantuan bencana bernilai ratusan miliar rupiah.
3: Pertanyaan saya sederhana, ada nggak disposisi saudara datang kemari untuk meminta ini menyambut ini? Kalau nggak ada secara administrasi, balik ke sana.
4: Dan ceramah saudara di sini, tapi kami minta pertanggungjawaban pemerintah. Wali kota mana ya?
2: Situasi yang sama juga terjadi di kantor DPRD Padang Sidempuan. Pengunjuk rasa yang ditemui sekretaris dewan juga memaksa unsur pimpinan legislatif untuk turun langsung menjawab keluhan masyarakat. Upaya negosiasi Sekwan Roy Susanto Siagian juga tidak berhasil, meski sempat melontarkan janji di hadapan pengunjuk rasa untuk segera memfasilitasi agenda rapat dengar pendapat RDP dalam waktu dekat ini seputar alokasi anggaran bantuan bencana.
5: Sudah kita pastikan tadi.
6: Berarti oke. Abang sudah memastikan.
7: Kami tunggu sampai hari Jumat kalau memang tidak ada RDP. Kayak mana?
5: Namanya kita kan
8: ala.
2: Di sela-sela aksi unjuk rasa, Wati Siregar mendesak Pemkot Padang Sidempuan untuk segera mendistribusikan dana bantuan pasca bencana bersumber dari pemerintah pusat. Bantuan itu, kata Wati, sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyintas bencana untuk memperbaiki rumah yang rusak dan kebutuhan keluarga.
9: Cuma bantuan-bantuan itu, sama minyak, belum 2 biji, yaudah. Apa itu? Ini kerusakan orang banyak. Di lain mana ada dapat? Ketika tidurlah. Maksudnya udah selesai itu segini. Itulah apalah kereta.
2: Selain kantor wali kota dan DPRD, pengunjuk rasa juga mendatangi Kejari Padang Sidempuan. Di kantor Kejari, pengunjuk rasa disambut Kepala Subbagian Intelijen Kejari, Heri Kaban, sebelum akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri yang dikawal pihak kepolisian. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
0: Sejumlah siswa SD Negeri Sanawuyu di Nias Utara terus mengalami penyusutan akibat akses jalan yang sulit. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
10: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun.
11: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
10: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak. Tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
11: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
8: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
11: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe optimistis pembangunan PLTS komunal di Kecamatan Simu dapat direalisasikan pada tahun depan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
12: Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simu dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, ia optimis pembangunan tersebut terlaksana pada 2027. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Simuk dalam rangka survei pelaksanaan perencanaan pembangunan PLTS komunal bersama PLN belum lama ini. Ia menerangkan pembangunan PLTS di tahun sebelumnya diakui masih terkendala karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti yang berlokasi di Kecamatan Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Utara. Namun pihaknya memastikan untuk wilayah Kecamatan Simuk tidak mengalami kendala serupa sehingga pembangunan PLTS dapat segera dilaksanakan. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan.
13: PLN yang investasi dan kemudian PLN yang mengoperasikan, tinggal masyarakat memakai dan bayar kewajiban setiap bulan. Itu saja. Sama dengan PLN. Jadi jangan nanti pikir disebutnya antam-antam berbeda warnanya. Sama. Ya sama. Kotasenya sama.
12: Terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Simuk yang masuk dalam program strategis pembangunan PLTS tersebut, yakni Desa Gobo, Gobo Baru, Gondia, Maufa, Silina, dan Silina Baru. PLTS ini nantinya dilengkapi dengan teknologi modern battery energy storage system. Wabub Yusuf Nahi menambahkan selain listrik, pemerintah daerah juga saat ini tengah berupaya merealisasikan pembangunan SMA di Kecamatan Simuk yang selama ini hanya memiliki SD dan SMP. Menurutnya proses lelang pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga dengan rencana pembentukan kampung nelayan serta pembangunan dermaga yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Nias Selatan. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan pembangunan yang merata untuk wilayah terluar Indonesia tersebut. Anoveris Hulu melaporkan.
0: Imunisasi campak bagi anak kelas 1 SD disebut penting dilakukan untuk mencegah penularan dan mengurangi resiko komplikasi akibat penyakit campak. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
14: Komplikasinya apabila campaknya tidak...
15: Dokter dari Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Zelin Hairini Lubis, mengatakan imunisasi campak diberikan kepada anak usia sekolah sebagai upaya membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit campak yang mudah menular. Ia mengatakan imunisasi campak juga dilakukan sebagai kegiatan bulan imunisasi anak sekolah yang menargetkan anak kelas 1 sekolah dasar sesuai jadwal imunisasi yang berlaku. Ia mengatakan campak tidak hanya menyebabkan demam dan ruam pada tubuh, tapi juga dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, diare, infeksi telinga, hingga radang otak.
14: Komplikasinya apabila sampahnya tidak terobati dapat menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru hingga dapat menyebabkan radang otak yang dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Vaksinasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit kepada anak lain dan juga kepada anak-anak atau orang yang rentan terkena penyakit campak.
15: Zelin menambahkan, anak yang akan menerima imunisasi harus berada dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami demam atau penyakit berat. Anak juga perlu dipastikan tidak memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komponennya. Setelah imunisasi, anak dapat mengalami efek samping ringan seperti nyeri, kemerahan atau bengkak di lokasi suntikan serta demam ringan. Kondisi tersebut dapat ditangani dengan kompres dan obat penurun demam sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk mengikuti jadwal imunisasi yang telah diberikan tenaga kesehatan. Jika imunisasi anak belum lengkap, orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi sesuai kondisi anak. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Penyakit campak.
0: Dinas P5A Gunung Sitoli bersama IBI dan Dinas Kesehatan memperluas pelayanan keluarga berencana gratis melalui berbagai metode kontrasepsi. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telom Banua.
16: Oktavia Hareva, SKM, selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli menyampaikan, sepanjang tahun 2026, Dinas P5A Kota Gunung Sitoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan. Sukseskan pelayanan KB melalui pelayanan KB serentak sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan ibu, mencegah stunting dan mengatur jarak kehamilan, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Pelayanan KB serentak merupakan program nasional dari BKKBN untuk memberikan akses kontrasepsi secara massal dan gratis kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung program Astacita, khususnya pilar kesejahteraan ibu dan anak, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
17: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan dan ini tahun 2026 terus diadakan.
16: Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Hareva. Bidan menjadi ujung tombak di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan melayani pemasangan kontrasepsi.
18: Program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A, tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan, sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan.
16: Kolaborasi lintas sektor antar Dinas P5A, Ikatan Bidan Indonesia, dan Dinas Kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menyukseskan program keluarga berencana sebagai program nasional. Sinergi ini menyatukan peran regulator, penyedia layanan medis, dan bidan sebagai ujung tombak di lapangan demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah melalui Lomba Inovasi Tahun 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
19: Kita mengharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang mendukung kualitas pembangunan.
20: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Provinsi Sumatera Utara, Diki Anugrah mengatakan, Sumatera Utara terus melakukan upaya untuk membangun iklim inovasi yang kondusif melalui pengembangan inovasi di berbagai sektor. Peningkatan inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
19: Inovasi ini menjadi bagian penting dalam setiap aktif dan sifatnya sudah, rongitipnya sudah menyasar kepada berbagai sektor, baik perangkat daerah maupun kemudian perguruan tinggi. Kita mengharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang mendukung kualitas pembangunan. Kita punya fokus pembangunan, Pak Gubernur punya fokus pembangunan, inovasi ini kemudian bisa ditawarkan sebagai sebuah solusi bicara efisiensi, bicara efektivitas. Ini ruang lomba inovasi bahwa setiap hasil yang juara nanti di lomba inovasi ini. Ini kami kumpulkan dan kemudian akan difasilitasi pemanfaatan inovasi ini.
20: Lebih lanjut, Diki berharap pelaksanaan Lomba Inovasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi dapat menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi bagi Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, namun juga harus diwujudkan melalui pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
1: Semua pihak diminta untuk tetap mewaspadai paham-paham dan ideologi yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dikatakan Desi Hairani, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Desi yang ditemui RRI di seputaran Jalan Masjid Sibolga juga mengatakan bangsa ini memiliki pengalaman pahit tentang upaya penggantian ideologi yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 7 pahlawan revolusi. Namun Desi juga menyebutkan saat ini banyak dari elemen masyarakat tidak lagi mampu mengamalkan Pancasila dan bahkan tidak lagi mampu menghafal isi Pancasila. Kondisi ini, kata Desi, sangat berpotensi memicu rongrongan baru terhadap dasar dan ideologi Pancasila itu.
21: Bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak. Bagaimana memahami kalau menghafal saja tidak. Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu karena Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tidak kokoh.
1: Selanjutnya, Desi yang juga seorang pensiunan tenaga pendidik ini mengatakan kewaspadaan itu harus terus ditingkatkan tidak hanya terhadap bahaya laten komunis, namun juga terhadap paham-paham radikalisme yang ada. Denny Siahaan melaporkan.
0: Berdasar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
22: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Pro Dangdut pertama di bulan Oktober ini pendengar. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Bersenang-senang bersama kami merequest jumlah lagu dangdut tentunya dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya yang sedang mendengarkan RRI Program 1 Sibolga. Dan langsung saja kita terima penelpon pertama kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, aduh nenek. Jadi penelpon pertama.
1: Oh iya. Oh
0: iya.
1: 200 buat Ajizi ya.
0: Oke. Apa kabar nenek?
1: Alhamdulillah sehat, Nak.
0: Sudah makan siang?
1: Belum.
0: Kok belum? Nanti sakit perut.
1: Karena tahu Ajizi yang menyiarkan dulu nyiarkan lagu lah maksud nenek gitu ya kan biar enak untuk undutan kepala itu ya
0: kan. Oke.
1: Okay. Nanti sambil cari apa ini perdana ya kan dapat hadiah.
0: Sambil dengerin lagu nanti makannya ya nek ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa?
1: Karena kan gini Nak, Najia. Karena ini dengar pintu yang 11 pintu udah ada katanya.
0: 11 pintu.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Kalau kulkasnya.
0: Oh.
1: Ada yang 11 pintu, jadi mau perdana lah nenek dulu. Dari itu hadiahnya ya.
0: Iya, kalau sudah ada.
1: Iya. Kalau sudah ada nanti kan di apa ya kan.
0: Pintunya banyak banget.
1: Nah itulah, zaman tahun 2026 kan begitu katanya. 11 pintu.
0: Iya.
1: Oke. Pengen request lagunya.
0: Boleh, mau request apa?
1: Bukan selembar tisu.
0: Bukan selembar tisu. Sebentar nih aku cari.
1: Oh iya. Lupa penyanyinya Nak. Coba cari dulu ya Nak ya. Minta tolong ya.
0: Iya, bukan selembar tisu kan?
1: Iya.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lainnya?
1: Salam-salamnya buat Opung Ryan, buat itu Siregar, Saru Siregar, Opung Rania. Ada Kabuk Cinca, Amang Boru Tobing, Boru Tambah yang di Samosir, salam kenal. Ada Opung Roma juga salam kenal. Ada ya si Hadi, ada Riko, ada dan semuanya aja ya Nak ya.
0: Iya, nenek ini penyanyinya Selvia mah bukan?
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Dari Opi pasti ada?
0: Dari siapa?
1: Opi.
0: Opi, aku cari dulu ya.
1: Buat yang menjangkau, yang dapat mendengarkan Pro 1, ditunggulah suaranya satu-satu ya, persatu ya. Buat tetangga idolaku juga deh, ditunggu juga suaranya, selamat mendengarkan yang kami cuap-cuap ya kan. Ada Nak lagunya?
0: Enggak ada, adanya dari Selvia Ma.
1: Oh ya? Ya udahlah, dari mana aja pun enggak apa-apa Nak.
0: Oke.
1: Buat Ajijia selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat ya Nak ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu di Sibolga bersama keluarga. Mudah-mudahan ada rezekinya tahun depan mudik ya Nak ya kan.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya? Semuanya ajalah Nak tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Nenek turun dulu ya Nak ya.
0: Siap.
1: Ditunggu apanya lagunya. Selamat siang Dangdut adalah kita Nak, bye-bye.
0: Bye-bye, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Baik, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Riko?
2: Oh, kabar baik.
0: Kabar baik. Ada pengajian hari ini?
2: Enggak lagi, nongko menoko.
0: Oke.
2: Okay. Tidak ada gawon. Iyalah, lagunya ya Kakanda.
0: Kakanda?
2: Iya, dari Rere.
0: Aku cari dulu ya. Mau salam-salam, Bang Riko? Lagu Kakanda dari Rere.
2: Iya.
0: Ada. Mau salam-salam untuk pendengar lain, Bang Riko?
2: Tunggu sebentar ya.
0: Oke. Okay.
2: Biar menjauh dulu dari ini.
0: Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo.
2: Aku salam ya buahnya ikutan semua salam kompak. Orang ketiga ya?
0: Kedua.
2: Oh, aku sangka orang ketiga.
0: Enggak, biar enggak jadi setan.
2: Enak orang ketiga.
0: Tapi kalaupun setelah ini ada yang telepon, itu bukan orang ketiga, tapi penelpon ketiga.
2: Oh, aku sangka orang ketiga diriku, kutunggu juga orang ketiga.
0: Kenapa pengen jadi orang ketiga?
2: Enak orang ketiga. Jadi payah orang menyiap orang ketiga.
0: Oke.
2: Okay. Iyalah. Salamlah buahnya semua-semua yang mau ikutan tadi ni, mau ikutan yang semua salam kompak ya. Salamlah buahnya sadonyo-sadonyo yang ada di siko, yang lagi duduk-duduk, lagi menoko-noko. Nah, sadonyo-sadonyo lah pokoknya. Dari A sampai J, dari J sampai A. Buahnya semua-semua yang ada, yang di Facebook lagi. Pokok satu salam kompak, buahnya Kak Yajinya selamat tugas sampai tuntas, tunggu lagunya. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
2: Iya, salam kompak lah buahnya nanti malam ya. Tunggu lagunya. Oh, salam lagi buahnya anak kecil yang ada di sini, semua salam kompak aja lah ya. Dan yes, ada lagi.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita ke penelpon selanjutnya atau pesan WhatsApp masih kami tunggu di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita
0: Dangdut adalah kita. Dengan nenek siapa ini?
3: Nenek Maulana.
0: Oke, benar. Berarti Nenek Maulana apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Iya. Mujizah.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca selamat bagaimana Nenek?
3: Ini mendung tadi panas.
0: Oh, mendung. Oke. Semoga sehat selalu ya Nenek ya.
3: Iya. Entah kan jangan ada lalu ada bencana.
0: Iya.
3: Kasihan kita menengok tetangga kita.
0: Mm-mm. Betul sekali Nenek.
3: Iya. Lagu
0: boleh, mau lagu apa Nenek?
3: Dari Ngopi Latul aja lah, mau cepat.
0: Judulnya?
3: Poco-poco.
0: Poco-poco?
3: Iya.
0: Oke, mau salam-salam untuk pendengar lain?
3: Yang belum naik, yang di Kedempuan naik, yang Camose. Yang kenal kalau nenek kita disebut ke satu per satu, nanti lah masalah waktunya marah orang nanti sama kita.
0: Oke.
3: Okay. Buat Nek Jija, amat juga sampai cinta.
0: Siap. Yang
3: hati-hati ya.
0: Siap.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita cukupkan dulu 3 penelpon pertama kita di Pro Dangdut siang hari ini. Setelah ini Zia hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Bukan Selembar Tisu dari Selfiyama, requestan dari Nenek Wirlangga. Lalu ada lagu Kakanda dari Rere, pilihan dari Bang Riko. Juga lagu Poco-Poco dari Yopi Latu, pilihan dari Nenek Maulana. Pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Prodangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut Adalah Kita.
0: Dengan siapa?
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan siapa?
1: Oh iya, dengan Bintang Pratama di Palu. Ini pendengar stok lama sih, cuma okay, mudah-mudahan belum expire.
0: Bintang Pratama di?
1: Di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Jauh sekali pendengar. Program 1.
1: Ya, gua kedondong jatuh di jalan, boleh dong kita kenalan dulu.
0: Oke. Dengan siapa ini? Azizia.
1: Siapa?
0: Azizia.
1: Azizia ya?
0: Iya.
1: Dipanggilnya apa ini?
0: Zia, bisa.
1: Oh, Zia. Oh, saya kira yang boleh.
0: Jangan.
1: Iya, soalnya udah lama sih, baru ini lagi gabung.
0: Oke, di Palu bagaimana cuaca hari ini?
1: Secara hatiku.
0: Oh, cerah. Alhamdulillah. Kalau di
1: kalau ini?
0: Gerimis.
1: Sibolga sendiri gimana?
0: Gerimis. Sedang gerimis.
1: Syukurlah. Karena di wilayah-wilayah lain kan lagi kemarau ini. Syukurlah kalau Sibolga sudah mulai hujan.
0: Alhamdulillah Sibolga hujan selalu. Hampir setiap hari. Hampir setiap.
1: Oh, berarti hampir sama juga di tempat saya sini di Sulawesi Tengah. Terus di tempat saya ini baru 2 mingguan ini, karena berapa bulan kan panas terus.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Pokoknya pokoknya mau hujan mau panas ya, ya kita syukurilah, mudah-mudahan jadi berkah ya buat
0: amin,
1: kita semua.
0: Amin, amin. Sekali.
1: Dan bang, mau hujan, mau panas, mudah-mudahan tidak ada bencana ya si yang terjadi di tempat kita. Ya,
0: semoga kita.
1: Oke lah ya, masih boleh lagu ini kan?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Saya mau dengar lagu dari ini, Dara Ayu, feat Bajol Danu, baru 5 menit.
0: Baru 5 menit.
1: Iya, soalnya baru 5 menit ini kenalan dengan yang siaran ini kan?
0: Oke.
1: Saya biasa kan sama Bang Jega.
0: Dari siapa tadi penyanyinya?
1: Dara Ayu feat Bajol Danu.
0: Maunya Dara Ayu ya? Ini adanya Jamal Mirdad, aku cari dulu.
1: Ah, itu kalau Jamal Mirdad kan orinya itu.
0: Iya.
1: Saya maunya dari Dara Ayu feat Bajol Danu.
0: Oke, ada.
1: Oke. Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Sekali lagi salam kenal buat dia. Ada juga salam sehat juga buat Mbak Widya, Mbak Rindu, Bang Jega, Bang Heri, Bang Marjuki, pokoknya semua lah kru kerabat kerja pos angkasawan-angkasawatinya Sibolga dua terbaik buat kita semua. Oh ya, buat salam juga buat mama saya yang ada di kediaman ya, Nenek Aal.
0: Semoga
1: sehat selalu. Ya, ada Opung Rani atau Guru Tamba juga ya. Ada juga yang baru gabung tadi, saya dengar ini si Riko ini, si Bolang itu, si bocah petualang itu.
0: Oh, bocah petualang.
1: Itu mudah-mudahan sehat selalu Riko ya. Buat nenek-nenek semua, opung-opung, pokoknya salam sehat lah, kompak selalu. Dapat lagunya aja?
0: Ada, Dara Ayu.
1: Oke, oh berarti mama. Bagus, berarti bagus lagi amalan ini, langsung dapat lagunya. Oke, buat dia sekali lagi salam kenal ya.
0: Salam kenal.
1: Oke, monggo dilanjut, ditunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Adalah Kita. Baik, pendengar itu tadi Bintang Pratama di Palu, dan masih kami nantikan penelpon lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita, Ajijia.
0: Dangdut Adalah Kita dengan Opung Roma.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. 100 untuk dirimu. Ajijia, tadi di Sibolga mati lampu apa?
0: Nyala kok, Nek. Opung.
2: Iya, ya, karena di tempat Opung baru ini dapat siaran Pro 1 loh.
0: Oh, nanti kami tanyakan lagi ya.
2: Opung pikir yang mati lampu di situ.
0: Enggak, ini nyala.
2: Iya, mulai berita tadi.
0: Berita yang jam 1 atau jam 11?
2: Jam 1, ah.
0: Oh, jam 1.
2: Enggak dapat, baru ini dapat 2 menit.
0: Oh.
2: Itu yang pas baru bergabung yang terakhir tadi. Opung pikir mati lampu di situ loh.
0: Enggak, ini malah baru hujan ini, Opung.
2: Oh, iyanya? Berarti memang ada gangguan mungkin ke tempat kami takut ya?
0: Iya, Opung, mungkin ada gangguan atau mungkin ada yang sedang diperbaiki jaringannya. Zia masih belum tahu.
2: Iya, itulah mungkin.
0: Iya.
2: Oke lah.
0: Oke, Opung sehat?
2: Sehat.
0: Sehat, oke. Di Sipauter cuaca?
2: Ajijia sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau cuaca di tempat Opung mendung, kadang gerimis, berhenti gerimis, datang lagi begitu.
0: Oke, ini seharian kayak gitu?
2: Iya, mulai tadi pagi.
0: Oke, semoga apapun cuacanya, Opung beserta keluarga dan pendengar lainnya sehat selalu.
2: Kita jaga kesehatan kita ya.
0: Iya.
2: Oke lah, Opung mau request lagu lah.
0: Boleh, mau request lagu apa, Opung?
2: Tangis Rindu dari Mirnawati.
0: Tangis Rindu, aku cari dulu ya. Mau salam-salam?
2: Iya, apa penelpon ke berapa ini?
0: Penelpon
2: terakhir, belum?
0: Kelima kok, masih kelima.
2: Oh, masih kelima. Salam-salamlah dulu sembari Jijia mencari lagu Opung ya.
0: Iya.
2: Iya, disalamlah. Siapa yang baru turun?
0: Tadi Pak Bintang Pratama.
2: Oh, salam kenal lah untuk beliau ya, Pak Bintang Pratama. Salam kenal lah dari Opung Roma.
0: Iya.
2: Iya, ada Opurannya, Nenek Irlangga, ada Luhut, ada Mama Anugrah, baru siapa lagi? Ada Ingot, Eko, buat semua-semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada, Jijia, ditunggulah suaranya satu per satu. Bagaimana lagu Opung?
0: Tangis Rindu dari Mirnawati.
2: Iya.
0: Oke, ada Opung.
2: Oke lah. Buat Ajijia tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Selalu menjaga kesehatan karena cuaca pancaroba kita selalu tidak menentu ya kan?
0: Iya betul sekali Opung.
2: Iya, perbanyaklah minum air putih ya.
0: Siap.
2: Oke, lagunya Pung tunggu Ajijia, sehat selalu dirimu di sana ya.
0: Amin, amin.
2: Beserta keluarga ya.
0: Siap.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar itu tadi Opung Roma dari Sipahutar. Penelpon kelima dan kami nantikan satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan lagu pilihan pendengar. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Denny di Kisaran.
0: Denny di Kisaran. Oh, apa kabar?
3: Alhamdulillah siang. Sehat. Mbak Jianya sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Di Kisaran itu di mana?
3: Di Asahan.
0: Oh, Asahan.

0: ngerti, ayo kita bahagia bersama.
1: Ya, benar. Oke.
0: Oke.
1: Buat sama-sama aja ya, Mbak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu 3 penelpon di sesi kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Ya. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu dari Dara Ayu dengan judul baru 5 menit, pilihan dari Bintang Pratama di Palu. Ada lagu Tangis Rindu dari Mirnawati, pilihan dari Opung Roma di Sipahutar. Dan lagu Let's Have Fun Together dari Rido Roma, pilihan dari Denny di Kisaran. Pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita, agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Siang hari ini 1 Oktober 2026 dan langsung saja pendengar kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Pak Syahrul Siregar dari Pondok Sinimpuan, Azizia.
0: Pak Syahrul Siregar, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Adizia gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Zia sehat juga di sini. Di sana cuaca bagaimana?
1: Oh, mendung-mendung panas.
0: Oh, mendung. Di sini baru selesai hujan.
1: Mau hujan tapi nggak turunnya.
0: Oh ya, ini baru selesai hujannya, baru reda. Oke, Pak Syahrul mau request lagu apa?
1: Lagu apalah dari Tuti Wibowo.
0: Tuti Wibowo, judulnya? Bentar aku cari.
1: Cinta di antara dua cinta. Hidup di antara dua cinta.
0: Oke, ada.
1: Salamnya buat Aisyah, selamat tugas.
0: Oke.
1: Dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke.
1: Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik, pendengar itu tadi Pak Syahrul Siregar di Padang Sidempuan. Dan masih kami tunggu penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Kak Ujia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mereka Cinta di Barus.
0: Mereka Cinta di Barus, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Tapi keteng kurang lagi.
0: Oh?
1: Keteng.
0: Apa itu artinya?
1: Uang, duit.
0: Oh. Oke, cuaca di sana bagaimana di Barus?
1: Mendung kak, semalam angin sini kak, angin keras di jalan itu. Angin kayak puncak beliung.
0: Oh. Ada korban apa rumah?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, oke.
1: Mobil mau kenanya, cuma lemparan atap sini itu kan.
0: Oh iya.
1: Lumayan aman, ada bahaya.
0: Oke, alhamdulillah tidak ada korbannya. Iya. Oke, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Yang cocok kak, lagu apa lah kak? Lagu Ingat Pahlawan dulu kak.
0: Ah, Pahlawan?
1: Ingat Pahlawan apa lagu apa itu namanya? Jasa. Tanda Jasa dari Indonesia kak.
0: Oh, Tanda Jasa. Oke, pesan dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Ya, salam ya, Pak Paregar yang baru turun. Kan Paregar itu ya kak?
0: Iya, Paregar, Pak Sarah Siregar.
1: Iya, udah lama gak itu kan dia. Ya, salam. Salam rindu sama keluarga aja lah buat Pak Sahrul. Buat kakak, selamat bertugas. Yang mau ikutan tadi, tanpa kecuali salam semua. Yang di Turki, semangat terus. Jangan pernah parah badai, pasti berlalu.
0: Okay.
1: Ya, yang mau ikutan nanti, tunggu suaranya buat kakak sekali lagi, selamat tugas.
0: Siap.
1: Ada kak?
0: Ada, bukan Tanda Jasa dari Abim Ngesti.
1: Iya kak, makasih kak ya.
0: Sama-sama.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, itu tadi Malaikat Cinta di Barus. Masih kami tunggu penelpon terakhir untuk hari ini. Oh, ada pesan WhatsApp nih, kita buka dulu. Pesan WhatsApp dari Boru Tamba. Siang Pro Dangdut, Azizia ini baru tambah mau minta lagu yang judulnya Carmilla. Salam buat semuanya yang lagi dengar. Oke, Boros, nanti Zia. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Eko Manalu.
0: Oke, Bang Eko Manalu, apa kabar siang hari ini? Boleh, lagu apa? Aduh, apa itu lagunya?
2: Bintang Idaman.
0: Oke, Bintang Idaman. Oh, salam-salam untuk pendengar yang lain.
2: Salam buat pendengar Roma, buat Mama Ariati, Mama Anugrah, buat semua pendengar.
0: Selamat
2: tinggal. Siap. Yang Pro Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah ini Zia akan hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Hidup di Antara Dua Cinta dari Tuti Wibowo, pilihan dari Pak Syahrul Siregar. Lalu ada lagu Bukan Tanda Jasa dari Abim Ngesti, pilihan dari Malaikat Cinta di Barus. Ada lagu Carmilla juga, pilihan dari Boru Tamba di Padang Sidempuan. Dan lagu Bintang Idaman dari Sinaga Sister, pilihan dari Bang Eko Manalu. Dan keempat lagu ini pendengar akan menjadi lagu penutup di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita edisi siang hari ini, 1 Oktober 2026. Mendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda sepanjang 90 menit. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Jakarta untuk beranda Asta Cita Berjaringan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal.

0: dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk, karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya gak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan gak usah lapor, meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia gak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, ah ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan care attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.

0: penilaian saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama. Itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPP Abu Fendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan.

0: korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
4: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
4: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
4: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
4: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
4: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya. pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
0: Lebih murung gitu.
5: Benar-benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kok untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya, benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekalah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan, jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita. Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
1: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
3: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Memudarnya nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda saat ini seharusnya menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
1: Tetap mewaspadai paham-paham dan ideologi yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dikatakan Desi Hairani, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Desi yang ditemui RRI di seputaran Jalan Masjid Sibolga juga mengatakan, bangsa ini memiliki pengalaman pahit tentang upaya penggantian ideologi yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 7 pahlawan revolusi. Namun Desi juga menyebutkan, saat ini banyak dari elemen masyarakat tidak lagi mampu mengamalkan Pancasila dan bahkan tidak lagi mampu menghafal isi Pancasila. Kondisi ini, kata Desi, sangat berpotensi memicu rongrongan baru terhadap dasar dan ideologi Pancasila itu.
2: Bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak? Bagaimana mau memahami kalau menghafal saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu karena Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tidak kokoh.
1: Selanjutnya, Desi yang juga seorang pensiunan tenaga pendidik ini mengatakan, kewaspadaan itu harus terus ditingkatkan, tidak hanya terhadap bahaya laten komunis, namun juga terhadap paham-paham radikalisme yang ada. Deni Siahaan melaporkan.
0: Memudarnya nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda saat ini seharusnya menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Seorang tokoh agama di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap masyarakat di daerah ini bisa menghayati makna dari Pancasila serta setiap butir dari Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penghayatan makna Pancasila saat ini dinilai masih kurang sehingga diperlukan sejumlah pemahaman dan penguatan khususnya bagi generasi muda. Rian menambahkan, nilai Pancasila tersebut harus disosialisasikan kembali melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 sebab kelima asas tersebut saat ini terkesan mulai merosot.
4: Bahwa pemahaman kaula muda sekarang ini untuk nasionalisme maupun ideologi bangsa itu kita lihat masih minim. Hal ini kurangnya pemahaman atau pembelajaran yang mereka peroleh baik di bangku sekolah, di lingkungan maupun orang tua mereka itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita selaku masyarakat dan warga Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman wawasan kepada kaula muda tentang nasionalisme maupun ideologi bangsa yang harus kita pertahankan demi keutuhan bangsa dan negara kita termasuk NKRI lah.
3: Sebab hal itu sangat penting ditanamkan untuk menghindari terjadinya penurunan moral dan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Liana Sution melaporkan.
0: Sejumlah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih mengharapkan pemerintah melakukan pengerukan serta perbaikan jalur sungai di wilayah tersebut. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
5: Warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih mengharapkan pemerintah melakukan pengerukan serta perbaikan jalur sungai di wilayah tersebut. Warga menilai kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dapat mengurangi kemampuan sungai menampung serta mengalirkan debit air terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Tohab, seorang warga Bonalumban, mengatakan pengerukan sungai menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk mengantisipasi luapan air yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Tuka. Menurutnya penanganan sungai tidak cukup hanya dengan membangun tanggul, tetapi juga perlu dilakukan dengan memperbaiki dan menormalisasi alur sungai agar aliran air dapat berjalan lebih lancar.
6: Harus dilakukanlah pengerukan. Kita kan khawatir ini, apalagi cuaca nggak menentu, jadi hujan sering datang kan, kita khawatir nanti kan banjir.
5: Selanjutnya Tohab berharap pemerintah dapat segera melakukan kajian terhadap kondisi sungai, termasuk titik-titik yang mengalami pendangkalan, penyempitan maupun perubahan jalur aliran. Joy Sihotang melaporkan.
0: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana 2025 melakukan aksi unjuk rasa kedua di kota Padang Sidimpuan. Meski tidak bertemu wali kota dan ketua DPRD, pengunjuk rasa mengingatkan bantuan bencana dari pemerintah pusat harus transparan serta tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
7: Dua aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kota Parasilimpuan. Aliansi mahasiswa dan masyarakat terdampak bencana mendatangi kantor wali kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kejari. Sempat terjadi perdebatan alot di depan kantor wali kota. Pengunjuk rasa kecewa dan menolak argumen juga negosiasi dari sejumlah pejabat yang mengaku sebagai utusan wali kota, diantaranya staf ahli, kalaksa BPBD, dan kepala dinas sosial. Pengunjuk rasa terus memaksa kehadiran wali kota Letnan Dali Munte di lokasi aksi untuk menjawab semua tuntutan masyarakat terkait dengan transparansi bantuan bencana bernilai ratusan miliar rupiah.
8: Pertanyaan saya sederhana, ada nggak disposisi saudara datang kemari untuk meminta ini menyambut ini? Kalau nggak ada secara administrasi, balik ke sana.
9: Ayo, balik ke sana. Kami tidak mendengarkan celoteh dan ceramah saudara di sini, tapi kami meminta pertanggungjawaban pemerintah. Wali kota mana pun, mana ya? Suratnya.
7: Situasi yang sama juga terjadi di kantor DPRD Padang Sidimpuan. Pengunjuk rasa yang ditemui Sekretaris Dewan juga memaksa unsur pimpinan legislatif untuk turun langsung menjawab keluhan masyarakat. Upaya negosiasi Sekwan Roy Susanto Siagian juga tidak berhasil, meski sempat melontarkan janji di hadapan pengunjuk rasa untuk segera memfasilitasi agenda rapat dengar pendapat RDP dalam waktu dekat ini seputar alokasi anggaran bantuan bencana.
10: Sudah kita pastikan tadi.
11: Berarti oke. Okay. Abang sudah memastikan aja.
12: Kami tunggu sampai hari Jumat kalau memang tidak ada RDP, kayak mana?
10: Ya, namanya kita kan
13: ala.
7: Di sela-sela aksi unjuk rasa, Wati Siregar mendesak Pemkot Padang Sidimpuan untuk segera mendistribusikan dana bantuan pasca bencana bersumber dari pemerintah pusat. Bantuan itu, kata Wati, sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyintas bencana untuk memperbaiki rumah yang rusak dan kebutuhan keluarga.
14: Cuma bantuan-bantuan itu, sama minyak, telur 2 biji, yaudah. Apa itu? Karena kerusakan orang banyak, lain mana ada dapat? Ya tempat tidur lah. Kena udah air minum segini. Ya kena apalah kereta. Kadang rumah jebol. Gak dapat. Kenapa? Kami gak dapat. Kenapa ini gak dikeluarkan yang 110 miliar ini?
7: Selain kantor wali kota dan DPRD, pengunjuk rasa juga mendatangi Kejari Padang Sidimpuan. Di kantor Kejari, pengunjuk rasa disambut Kepala Subbagian Intelijen Kejari, Heri Kaban, sebelum akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri yang dikawal pihak kepolisian. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Curah hujan tinggi, petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah terancam gagal panen. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
1: Tapanuli Tengah mengeluhkan tingginya intensitas curah hujan yang turun akhir-akhir ini dan membuat petani terancam gagal panen. Hal itu diutarakan Budiono Sulaiman, seorang petani sayur di Rawa Kolang, Kecamatan Kolang, kepada RRI. Menurut Budiono, curah hujan yang tinggi telah merendam perkebunan dan sawah milik warga, dan genangan air tersebut telah membuat sejumlah tanaman sayur mayur dan jagung mengalami pembusukan, dan juga tanaman padi menjadi terendam air. Budiono mengatakan kondisi itu seharusnya tidak terjadi bila pemerintah memperbaiki sistem pengairan dan drainase. Namun akibat buruknya sistem pengairan dan drainase, debit air yang tinggi akibat hujan sangat sulit untuk surut dan menyasar ke kebun dan sawah warga.
15: Pembuangan ke rawa sana tidak bisa mengalir sehingga tempatnya petani sebagian tenggelam.
1: Kemudian Budiono mengharapkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui dinas terkait untuk segera memperbaiki sistem pengairan dan drainase yang ada guna mengatasi persoalan tersebut dan sekaligus menyelamatkan petani dari keterancaman gagal panen. Deni Syahaan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini, yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai turut mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan perekonomian. Joy Sihotang menyampaikan laporannya.
5: Sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai turut mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan perekonomian. Hal itu disampaikan Doi Sen, seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga, kepada RRI saat berbincang terkait meningkatkan perekonomian di kedua daerah ini. Dirinya mengatakan kerusakan jalan, kondisi badan jalan yang sempit hingga kemacetan pada sejumlah titik dapat menghambat mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dari dan menuju pusat-pusat perdagangan. Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik, kata Doisen, akan memperlancar distribusi barang sekaligus memudahkan masyarakat menjalankan berbagai aktivitas usaha. Dirinya juga menyebut perbaikan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga dapat mendukung sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata, serta usaha mikro dan kecil yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
13: Karena itu semua itu makanya kayak gini ya. Karena ekonomi kita ini belum mencukupi. Ini kan masalahnya, ekonomi masyarakat di kampung sana kurang.
5: Selanjutnya, Doisen meyakini dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, mobilitas orang dan barang akan semakin lancar sehingga dapat mendukung perputaran ekonomi masyarakat di kedua wilayah ini. Joy Sihotang melaporkan.
0: Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tindakan begal seksual atau kekerasan seksual di jalanan. Keluarga korban melaporkan oknum polisi dalam kasus tersebut. Berikut laporan Muaf dan Jega.
7: Tangga berusia 38 tahun melaporkan oknum polisi berinisial P berpangkat Bribka ke Mapolresta Poltenga Tapteng pada Selasa 29 September 2026. Oknum polisi dilaporkan korban karena diduga melakukan aksi begal seksual atau kekerasan seksual. Aksi begal seksual yang dialami korban terjadi pada Senin malam 28 September 2026 di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kecamatan Pandan. Oknum polisi yang baru keluar dari lokasi hiburan malam bersama dua teman wanitanya mengulurkan tangan dan memegang dada korban. Di saat korban masih trauma, oknum polisi malah melontarkan lisan emosi dan mengancam, sekaligus melakukan bullying nonverbal kepada korban. Selain itu, oknum polisi juga datang ke rumah korban tidak jauh dari lokasi hiburan malam hingga mengintimidasi anak-anak korban. Tidak terima perlakuan oknum polisi, sang suami korban berinisial DM yang tidak berada di rumah saat kejadian langsung membuat laporan pengaduan dan berharap penyidik maupun Kapolres Tapteng dapat memproses laporan dan menindak tegas oknum polisi pelaku begal seksual.
16: Sampai saat ini belum ada panggilan dari pihak Polres Tapteng, sehingga membuat anak-anak saya sampai sekarang, bahkan istri saya juga yang selaku korban, sampai saat ini masih trauma. Anak-anak saya juga jadi takut keluar, bahkan ke sekolah agak takut. Karena masalah ini belum selesai, harapan saya kepada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah selaku pimpinan Polres Tapteng, bagaimana secepatnya kasus ini diselesaikan, ditangani secepatnya, agar anak saya lebih tenang berangkat ke sekolah dan istri saya berkurang traumanya. Karena selama kasus ini belum selesai, anak-anak saya masih dalam keadaan trauma, takut.
7: Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patar Limbong mengaku tindak lanjut kasus ini akan segera diinformasikan kepada awak media. Sementara korban saat ini masih trauma di rumahnya dan bahkan anak-anak korban enggan bersekolah karena khawatir tindakan oknum polisi kembali terulang. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan Kamtipmas di Kecamatan Pandan dan Sarudik menjadi sasaran patroli kepolisian. Laporannya disampaikan James Franciscus.
17: Panulu Tengah terus mengintensifkan patroli bulai, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRID untuk mencegah aksi kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat pada malam hari. Patroli digelar mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyasar sejumlah lokasi rawan di Kecamatan Pandan dan Kecamatan Sarudik. Kasihumas Polres Tapting Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, personil gabungan menyisir kawasan pemerintahan, Cineplex Pandan, SPBU, hingga pusat perbelanjaan.
18: Polres Tapanuli Tengah terus melaksanakan patroli blue light, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau yang disingkat dengan KRYD, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli menyasar pemukiman penduduk, objek vital, serta pusat keramaian di kawasan Pandan, Sibuluan, hingga Sarudik. Personil gabungan juga memantau potensi gangguan kamtimas lainnya seperti balap liar, tawuran, geng motor, dan premanisme. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.
17: Selain mengantisipasi pencurian, patroli juga memantau

0: Tuhan dan pengawasan secara intensif terhadap pedagang asongan. Hal ini disampaikan Nirwati, seorang aktivis anak di Kota Sibolga. Ia menyampaikan perlunya melakukan penyuluhan kepada para siswa dan pihak sekolah agar para siswa mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi jajanan yang memiliki zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Nirwati juga mengatakan, selain penyuluhan, pengawasan kepada para pedagang asongan di sejumlah sekolah juga perlu dilakukan secara intens, sebab saat ini banyak pedagang asongan yang berjualan tanpa pengawasan.
1: Untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri. Para asongan itu tersebut, para pedagang-pedagang kantin, pedagang-pedagang di sekitar sekolah bisa memahami.
0: Nirwati mengajak para orang tua untuk tetap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak untuk tidak membeli atau mengkonsumsi jajanan secara sembarangan. Liana Sution melaporkan.
2: Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumban Torwan mengingatkan ASN agar tidak sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan hasilnya dirasakan masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
3: Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah memasuki 4 bulan terakhir tahun 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumban Torwan, meminta setiap organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar terlaksananya program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, persiapan MPK Oktober mendatang serta peringatan HUT Kabupaten Tapanuli Utara juga diminta dipersiapkan secara matang.
4: Terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa lagi dalam kursus ini untuk pimpinan-pimpinan BPD masih sering kita lihat kalau ada program ya menurunkan sampai ke bawah itu challenge, tantangan itu. Nah, bagaimana teknis dibuat judul, kemudian ada level 1, level 2, sampai level 3 ini. Jadi, mohon maaf ini kalau saya memberikan contoh misalnya. Nah, meningkatkan produktivitas, muncul kesenangan di gini, kayak gitu ya. Nah, karena kita harus juga mencari tahu, apakah hanya ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian misalnya. Nah, jadi jangan lihat ke semua OPD seperti itu saja. Kalau ada level judul itu, apa yang bisa kita turunkan sehingga sampai ke level bawah pun sehingga impact-nya itu bisa terlihat. Impact-nya ya seperti yang sering disampaikan Pak Bupati itu, kita itu sekarang bukan berdasarkan output lagi. Output itu apa? Ya, ada uang, ada kegiatan, output sudah ada. Tapi sekarang itu harus berdasarkan outcome. Ada uang, ada kegiatan, apa dampaknya? Itu berdasarkan outcome. Nah, harusnya kita memang bisa menurut ini, ketika ada anggarannya, ada kegiatannya, ya, atau sebaliknya, ada kegiatan yang kita rencanakan, tentu ada anggarannya, nah apa output nanti, tentu kegiatannya, dan apa outcome.
3: Selain menyoroti efektivitas anggaran dan persiapan HUT daerah, Deni Lumban Torwan juga mengajak jajaran ASN untuk aktif menjaga kelestarian alam serta lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi publik. James melaporkan.
2: Pembangunan gedung koperasi Merah Putih di wilayah Gunung Tua, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, diprotes masyarakat karena status lokasi merupakan lahan situs sejarah dan makam kuno Sultan Nasinok Harahap. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
5: Penolakan proses pembangunan gedung koperasi Desa Kopdes Merah Putih terjadi di wilayah Gunung Tua, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Paluta. Penolakan itu disebabkan lokasi pembangunan gedung Kopdes Merah Putih berada di atas lahan situs sejarah dan makam kuno Sultan Nasinok Harahap. Friska Harahap mewakili keturunan Sultan Nasinok Harahap dengan tegas menolak titik lokasi pembangunan gedung Kopdes Merah Putih karena area tersebut bernilai sejarah dan sudah menjadi objek penelitian arkeologi sebagai cagar budaya. Friska juga menduga telah terjadi pelanggaran hukum hingga berujung pengaduan ke Mapolres Paluta berupa penyerobotan lahan, perusakan makam, dan manipulasi dokumen hibah tertanggal 31 Agustus 2026. Dibeberkan Friska, sikap keberatan mereka dimulai dari saat pembangunan memasuki tahap penggalian pondasi atau pilar di lokasi yang menjadi komplek pemakaman Sultan Nasinah.

0: Muka Rahab. Ada sekitar 60 makam kuno di atas lahan itu yang berbentuk gundukan tanah dipagari bebatuan dan sudah tercatat di Balai Arkeologi Sumatera Utara seluas 7 hektar.
1: Adapun pembangunan ini dikatakan penghibahan dari desa. Jadi kami keberatan sebab ini adalah pekuburan dari keturunan dari Raja Sutan Lasinok Harahap. Nah, kami ingin ini terjaga sebab ini sudah dibuat jadi cagar budaya komunitas ataupun masyarakat hukum adat keturunan dari Sutan Lasinok Harahap. Jadi makam ini sistem makam tumpukan. Tumpukan ini artinya dia ditimbun, bukan dia sistem korek ke bawah. Jadi banyak di sini gundukan-gundukan berupa makam. Dan ini sudah diselidiki oleh arkeolog pada tahun 2018 sampai tahun 2020.
0: Selanjutnya, Friska menyatakan tidak menolak program Koperasi Merah Putih, melainkan meminta agar lokasi pembangunan dilakukan ke tempat lain. Menurut Friska, lahan yang dibangun pihak Kopdes Merah Putih juga merupakan lokasi wisata religi, selain dari komplek makam leluhur mereka.
1: Jadi kami minta Bapak Presiden mohon untuk memberi perintah ataupun menganjurkan kepada pihak Koperasi Merah Putih untuk menghentikan pembangunan di sini. Sebab penghibahan itu tidaklah sah, karena tidak ada dari persetujuan kami seluruh peparan Sutan Lasinok seluruh dunia. Ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di Eropa, di negara-negara lain banyak keturunannya ini.
0: Sementara itu, Camat Batang Onang Asmar Hidayat Siregar kepada awak media mengaku telah meminta pihak kepala desa untuk mencari lahan alternatif demi menghindari konflik berkelanjutan. Persoalan itu juga, kata Asmar, telah disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, diantaranya pengurus koperasi, agar pengerjaan dihentikan sementara waktu. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Memudarnya nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda saat ini seharusnya menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Johnson.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. One, two, three.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan

0: dan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini. Dan pendengar, kembali kami hadirkan sejumlah informasi. Kali ini informasi seputar Asian Games 2026. Ya, ini Menpora apresiasi Desa Maderita persembahkan emas keempat dan cetak rekor Asia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Indonesia kembali menambahkan pundi-pundi medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas dipersembahkan atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi nomor speed putri dengan waktu 6,062 detik. Raihan tersebut sekaligus menjadi medali emas keempat Indonesia pada Asian Games 2026 dengan tambahan emas dari Desak Maderita. Target 4 medali emas yang ditetapkan telah terpenuhi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi kepada Desak Maderita. Menpora turut memuji Desak Maderita yang kembali menunjukkan kualitas dan konsistensinya di level Asia. Pencapaian Desak Maderita mencatatkan waktu 6,062 detik, mengantarnya mencetak rekor baru di Asian Games sekaligus rekor Asia. Sebelumnya rekor berada di waktu 6,07 detik yang juga dicetak olehnya pada kejuaraan Asia 2026 di Meishan, China, April lalu. Menpora juga menyampaikan apresiasi kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI yang terus melakukan pembinaan dan mempersiapkan atlet secara berkelanjutan. Menurutnya, prestasi Desak merupakan hasil dari kerja bersama antara atlet, pelatih, federasi, pemerintah, serta seluruh pihak yang mendukung. Menpora juga menegaskan terpenuhinya target 4 medali emas tidak berarti perjuangan kontingen Indonesia telah selesai. Masih terdapat sejumlah cabang olahraga dan nomor pertandingan yang berpeluang menambah perolehan medali Indonesia. Salah satu cabang olahraga dan nomor pertandingan yang berpeluang meraih medali emas adalah cabang sport climbing, nomor men speed. Menpora terus mendukung dan mengimbau masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet yang masih berjuang. Baik pendengar, itu tadi informasi dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Indonesia saat ini sudah mengumpulkan medali emas sejumlah 4. Dan masih kami nantikan medali-medali lainnya agar bisa didapatkan oleh atlet kebanggaan kita yang sedang bertanding di kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bermuara dari Rizky Febian featuring Mahalini. Selamat mendengarkan.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung masa dinas dia ya, Khurwatul Jannah di hari ini 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar. Sampai jumpa di edisi esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution, yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar. Jadi untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Zia hadirkan lagu Enchanted dari Taylor Swift. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan.

0: berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak.

anak dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Ya, baik pendengar, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya. Hujan cukup deras di luar sana, hati-hati untuk anda yang tinggal daerah rawan banjir dan longsor ya. Tetap waspada.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
4: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
12: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
13: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
14: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
14: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
16: Ya.
14: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
16: Ya.
14: Gitu ya?
16: Ya.
14: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
15: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
17: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
18: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
15: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
16: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
19: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
20: Dan nama OLD adalah pelaksanaan Satgas itu.
21: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
19: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
22: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
23: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
22: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
23: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
24: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini,

0: sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
2: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
2: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
4: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau Polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulito Loli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dari dasar kumpulan pemain atau DSP yang baru saja direspirasi dirilis oleh PSSI. Ada perubahan yang cukup mencolok, yaitu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hart menurunkan Emil Al diri untuk

pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Rido yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk segala pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Akar Yang Kuat dari RRI Palangkaraya. Hadir menemani Anda, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Makin tepat sasaran. Yuda Agung menerangkan bahwa

0: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
1: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
2: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
3: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
2: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
1: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
2: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
0: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
3: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
1: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
3: Dulu kita dididik dengan cara yang keras. Aku pikir itu yang terbaik untuknya.
1: Dunia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
3: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita, seolah ada tembok di antara kita?
1: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
3: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
1: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus, dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
3: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
1: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
0: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar tanpa takut disalahkan.
4: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
2: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
4: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
2: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
4: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
2: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuma aku jadi harapan mereka.
4: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
2: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
4: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
2: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
4: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
2: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
4: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
0: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan. Langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
2: Pagi Ayah, Ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
3: Duduklah Raka, Ayah juga minta maaf. Mungkin Ayah terlalu menuntut.
1: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, Nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
2: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
3: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
2: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
1: Nak, Ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
3: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
1: Betul, sarapan ini mungkin sederhana ya. Tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
2: Terima kasih Ayah, Ibu. Aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
3: Tidak, Nak. Sekarang kita akan jalan sama-sama.
1: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
0: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum. Dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
5: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
2: Bukan curang, pintar namanya.
1: Kalian tumbuh begitu cepat. Tapi melihat kalian tertawa bersama begini, Ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
3: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
1: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, ya.
3: Dulu kita hanya hidup bertandingan. Sekarang kita benar-benar hidup bersama.
2: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
5: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
1: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
2: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
5: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
3: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
0: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang, menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, "Kamu sedang menuju ke arah yang benar."
4: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
2: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
4: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
2: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
4: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
2: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa, asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar, Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
4: Dan saya percaya kamu, Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil, seperti yang kamu lakukan ini.
0: Karakter tidak dibentuk dalam sehari, ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami. Mendengar dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen.

0: Atupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Ya, baik pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama malam ini dan nanti selanjutnya hadir untuk Anda di Farmasi pukul 21 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Okay, pendengar, selamat malam di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di 0312-2506 silahkan yang ingin ikutan bergabung bersama Widya di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, Dak Widya.
0: Iya, selamat malam. Hujan di sana, Dak?
1: Enggak ada.
0: Aduh, di sini deras sekali, Dak, dari tadi. Dari tadi sore.
1: Iya ya. Hujannya mudah-mudahan lah masih aman terkendali semuanya, Dak ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Karena sekarang si Bolga dan Tapteng ini sedikit hujan, langsung banjir.
1: Iya ya, Dak ya. Gitu. Tapi biarlah semuanya enggak sampai menimbulkan bencana, Dakku.
0: Itulah.
1: Iya, kalau di sini Dak, seharian ini gerimis, panas, gitu-gitu lah Dak, dari tadi pagi.
0: Tadi siang panas, tiba-tiba sorenya hujan.
1: Iya, di sini pun kayak mudah sudah gelap kali, tiba-tiba lagi cerah, panas.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya, tapi nggak jadi hujan nih Dak. Sudah, memang 3 hari ini nggak ada hujan di sini Dak.
0: Udah 3 hari ya?
1: Iya. Biarlah dulu berhenti sedikit. Iya.
0: Okay.
1: Agak biar kering dulu sedikit jalanan kan?
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu Dak.
1: Akhirnya Dakku, request lagu-lagu ya Dak.
0: Apa itu?
1: Dari Christine Panjaitan ya Dak, Jangan Simpan Tangismu.
0: Enggak simpan pun Dak, tenang.
1: Enggak, iya itu dia Dakku, jangan disimpan, dicurahkan aja.
0: Kalau disimpan jadi batu nanti.
1: Iyalah, makanya.
0: Jangan simpan tangismu ya.
1: Iya. Sembari dah cari, aku salam dulu dah ya.
0: Iya.
1: Karena aku masih perdana, ditunggulah nanti hadiahnya ya dah ya.
0: Oke.
1: Iya. Lagunya itu hadiahnya dah.
0: Iya, tenanglah di boncengan.
1: Iya. Itu dia ya.
0: Tenang di boncengan.
1: Oke, buat Opung Rania, Opung Roma, ditunggu suaranya semuanya. Ada juga Pak Syahrul, ada juga Riko, ada juga Hadi Dinia, Nenek Hafiza juga, ada juga pokoknya semua-semua lah dah, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Iya, ada lagu ke dah?
0: Ada dong.
1: Iya, ditunggu lagunya dah.
0: Oke.
1: Buat Eda yang paling banyak. Terima kasih Dak ya.
0: Kembali
1: selamat
0: kasih.
1: Tugas sampai tuntas Dak. Mudah-mudahan cepat hujannya berhenti Dak ya.
0: Amin.
1: Iya, selamat siang produk. Beda lagi kok jadi begitu ya.
0: Itulah kan Dak, maunya kita ngomong
1: selamat
0: gitu,
1: malam kan? Bang Rindu Dak. Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Yang berdaya mendengar lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mandiri itulah.
0: Oh, dengan mengingat dirimu, diriku, dirinya, dan diri-diri.
1: Iyalah, dan diri-diri.
0: Bagaimana lagi diri-diri. Gitu. Hujan di sana, Bang?
1: Enggak lah, Pak.
0: Oh iya, berarti cerah.
1: Enggak hujan.
0: Ya, berarti beda langit kita malam ini ya, Bang.
1: Ya, di situ hujan tetap aja.
0: Hujan, Bang. Dari tadi sore di sini hujan.
1: Hujan apa itu? Hujan mengundang itu.
0: Mengundang apa? Ngantuk, gitu?
1: Iya, mengundang itu.
0: Iya, semalam itu hujan. Semalam hujan nggak ya? Lupa dia. Pokoknya malam ini...
1: Malam ini hujan satu hari.
0: Pokoknya malam ini tuh masih hujan lah ini. Tidak terlalu deras kayak tadi sih. Kok tadi itu memang deras sekali.
1: Ya, deras sekali. Di sini semalam yang mereka sampai sore.
0: Oke lah,
1: Bang. Nggak ada mereka sampai sekarang nggak ada lagi, Pak.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak lah.
0: Iya lah.
1: Bagaimana kabar ini ya? Sehat?
0: Kabarnya baik, sehat selama-lamanya.
1: Iya, selalu.
0: Sehat selalu.
1: Oh, kalau nggak sehat nggak bisa menyiar ya?
0: Siapa? Siapa, Bang?
1: Kakak lah.
0: Kenapa nggak bisa menyiar maksudnya?
1: Kalau nggak sehat nggak bisa menyiar.
0: Oh, kalau nggak sehat, iyalah.
1: Sehat, kan?
0: Iya, kalau sakit ya nggak bisa siaran.
1: Iyalah. Nggak bisa kedengar suara dia.
0: Iya. Itulah. Oke, apa ini pilihan lagunya Abang?
1: Lagu apa itu?
0: Abang lah mau lagu apa?
1: Gula atau lagu?
0: Gula pun boleh. Berapa kilo gulanya? Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo? Apa itu?
1: Biar minum kopi kita ya.
0: Minum kopi. Kopi hangat. Apa mau apa?
1: Kalau Pak Uria nggak bisa milih lagi sih ya.
0: Yang mana?
1: Dari Uria adalah dari Pance lah.
0: Dari Pance? Dari Pance yang mana? Maunya dari Pance?
1: Mana jalan ini di jalurnya?
0: Mana? Dari Pance ya?
1: Iya.
0: Pance banyak sih Pance. Apa ya? Mau yang mana ya Pance? Biasanya
1: apa?
0: Biasanya Pance Abang mau request lagu apa itu? Karena Pance banyak, tunggu ya, pilihkan dulu ini berapa ya lagunya. Pance, Mengapa Tak Pernah Jujur Walau Hati Mengangis.
1: Oh itu aja lah.
0: Gimana?
1: Mengapa Tak Pernah Jujur?
0: Mengapa Tak Pernah Jujur? Enggak kenapa-napa lah.
1: Iya lah, enggak jujur dia. Aku jujur dia sama orang itu, tapi orang itu enggak.
0: Waduh, jangan sampai enggak jujur bilang. Jangan sampai enggak jujur bilang gitu.
1: Iyalah. Aku jujur, orang itu enggak jujur.
0: Harus jujur bilang.
1: Iya, sama-sama jujur lah kan.
0: Enggak boleh bohong-bohong, berdosa.
1: Iya, berdosa lah.
0: Iya, berdosa. Walaupun orang bilang kadang berdosa. Apa dosa dorong saja katanya ya kan.
1: Iya lah.
0: Oke, kalau gitu Bang.
1: Aku lihat penonton berapa ini Kak?
0: Wah, kedua dong.
1: Oh, kedua aku?
0: Kedua.
1: Biarlah aku pengen kucing, aku pengen kucing, enggak bisa banyak.
0: Penutup pintu enggak boleh lah, kan baru buka dasar.
1: Oh iya lah.
0: Nanti apa? Pembeliku sikit, harus banyak lah pembeliku.
1: Siapa perdana?
0: Perdana tadi ada Edak Buru Tambah.
1: Tambah sama waktu
0: itu? Dari Samosir.
1: Oh dari Samosir, dari yang Filipin pernah habis? Belum mah yang daripada Filipin?
0: Belum masuk.
1: Ah biar lain gak mati.
0: Jangan lah, nangis nanti dia loh.
1: Nangis?
0: Iya, ada kalo nenek. Nangis? Ada nenek 17 tahun yang membelanya nanti.
1: Siapa ya? Oh nenek 17 tahun yang membelanya.
0: Iya, nenek 17 tahun membelanya nanti. Dinaikkan dia langsung.
1: Oh, oke lah Kak Udia ya, salam-salam lah dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa naik borotan itu, naik lah ya, ke nanti nangis.
0: Naik lah, naik, kan. Iya.
1: Di jambingnya nanti apa? Satu tangan itu, satu tangan semua.
0: Oke. Okay.
1: Oke, Kak Udia, salam-salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Borotan lah dua-duanya ya.
0: Dari
1: perangkat pun dan dari yang semua itu.
0: Iya.
1: Ada Roma. Ada ikut menadi, ada ikut Mama Haryati, ada Kak Tobi, ada Bini Jo. Semualah, dengar kita ya,
0: anak okay.
1: Muda ada Kak Selalu. Kak dirimu buat bertugas Kak Udia ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagi malam rongin di ruang berbagi memori, udah lah Kak Udia.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bang Luhut.
1: Iya.
0: Is, tebak-tebak buah manggis. Ternyata wih dia manis gitu ya. Air laut asin sendiri ya Bang ya.
1: Iya.
0: Alah, oke Bang. Hujan di tempat Abang Bang?
1: Kalau sekarang ini cuma jadi jam 12-an kurang jam 12 lah, cuma gerimis doang.
0: Oh, tadi siang berarti.
1: Iya, cuma gerimis doang.
0: Gerimis cuman, itu iya, cuma membasahi jalan aja tuh ya kan Bang?
1: Iya.
0: Cuma numpang. Cuma numpang dia.
1: Iya betul, cuma numpang terus tangganya naik lagi.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itulah yang penting, kabar kita, kabar baik, kabar sehat.
0: Amin.
1: Itu yang penting.
0: Iya, walaupun hujan penting sehat gitu ya Bang ya.
1: Iya betul, mau cerah.
0: Karena kalau cuaca hujan atau panas, yang penting kita tetap jaga kesehatan gitu.
1: Iya harus, karena kalau sekarang perjalanan saya cuaca tidak menentu kalau sekarang.
0: Iya. Betul. Iya. Oke.
1: Seperti kemarin, pagi-pagi sudah matahari sudah datang, tiba-tiba siangnya hujan kemarin. Sore-sorenya cerah kembali sorenya.
0: Itulah pokoknya cuaca ini ya kan?
1: Iya betul, tidak menentu.
0: Tak menentu. Oke.
1: Ya, lah lagu mari ke lagunya.
0: Apa itu lagunya?
1: Yang Mas Hantaran itu juga kan?
0: Mas Hantaran boleh.
1: Iya, cuma penyanyi
0: Mas Hantaran waktu. Tunggu dulu. Udah lama belum lagunya ini Mas Hantaran. Tunggu lihat dulu ya.
1: Iya, lama lah. Tahun 2000 itu kalau nggak salah.
0: Karena Mas Hantaran ini kan lagunya trending juga ini dulu.
1: Iya,
0: sempat trending.
1: Soalnya udah banyak yang mengcover lagu Mas Hantaran.
0: Ini belum bisa.
1: Belum.
0: Tahun 2022 belum.
1: Berarti itu yang di-cover.
0: Yang di-cover?
1: Iya, yang tahun 2022 kan yang di-cover itu.
0: Penyanyinya emangnya penyanyi lama siapa?
1: Kalau ada yang dari Arif.
0: Arif iya sama aja.
1: Kalau yang lain enggak ada.
0: Sama aja itu.
1: Kalau itu kan saja lah, ada ini saja lah, Natalia.
0: Natalia yang mana?
1: Yang kalau ada dari Triwambisi.
0: Dari siapa?
1: Triwambisi.
0: Triwambisi, Natalia judulnya ya?
1: Iya.
0: Oke, Widya cari dulu ya.
1: Oke. Aku tunggu.
0: Silakan.
1: Selamat yang pertama buat Ibu Widya nak bertugas nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Terus buat yang baru gambar di Buan sama Pung Ryan, ada Pak Syarul juga. Ada itu bertam yang di Jamokir. Ada juga Pung Roma. Ada Cinta dan Bersih Masih Mana Saja lah yang lagi mendengarkan dimana mendengar. Ada lagunya?
0: Natalia nih penyanyinya Jamal Mirdad ini.
1: Ada itu yang dari Triambisi.
0: Triambisi gak ada.
1: Berarti belum masuk ya. Kalau dari ini saja lah.
0: Dari siapa?
1: Ya dari mana tadi? Ya itu saya jelas nggak apa-apa lah jarang sehati.
0: Kenapa?
1: Itu saya jelas.
0: Yang mana?
1: Yang Natalia yang dari Jamal Mirdad itu.
0: Oh Natalia Jamal Mirdad itu aja. Oke.
1: Iya jelas biar nggak capek-capek.
0: Nggak capek ya, apalagi hujan ya kan. Nanti kalau capek nggak enak juga ya kan. Oke Abang. Oh, terima kasih.
1: Selamat malam. Iya. Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu. Terima kasih.
0: Baik, kembali kasih.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Iya, baik bergara. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pergi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pergi Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini? Kok kayaknya udah lama.
1: Pengen gimana ya? Biar jangan banyak gitu loh, Widya.
0: Kenapa?
1: Biar jangan banyak mengingat gitu loh.
0: Biar jangan banyak
1: mengingat.
0: Mengingat? Mengingat apa?
1: Mengingat diriku.
0: Oh, karena udah ya. Banyak yang menyapa-nyapa gitu ya.
1: Oh, enggak, banyak enggak ngingat lagi. Cuman siapa yang terakhir?
0: Oh, biar mengingat terus gitu loh ya.
1: Yang cowok itu situ.
0: Ini tadi, Luhut, enggak pakai panjaitan.
1: Oh, Luhut ya. Oh, Luhut.
0: Iya, gak pakai panjaitan dia.
1: Salam-salam ya. Untuk yang pertama tadi ada, kita baru tambah ya, dari Mesir. Iya, untuk Widin. Salam sayang, bertugas dulu.
0: Iya. Terima kasih, Eda, kamu cinta. Panggil Eda lah ya.
1: Ya, itu udah.
0: Iya kan?
1: Udah bertahun ketemu ya.
0: Iya, aduh.
1: Aduh, gak tau. Gimana rindunya ada segunung. Sama si Rindu. Yalah. Nyapa-nyapa dulu. Sebelumnya minta lagu.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya dari ini. Dari Utalikumahuna. Mungkin. Utalikumahuna. Mungkinkah terjadi?
0: Mungkin.
1: Mungkin. Mungkin. Begitu. Kita hidup pasti ada. Kemungkinan tetap ada.
0: Kemungkinan tetap ada ya. Tapi ada. Kenapa suaranya hilang-hilang?
1: Ya tahu lah.
0: Mungkin jaringan di situ. Banjir sih enggak?
1: Mungkin lah, mungkin. Hmm. Mama, kita hutan sekarang, Wid.
0: Hah?
1: Kita hutan.
0: Iya ya.
1: Biar jangan seperti kan. Untuk opung Rani, kabar. Untuk yang tidak aja lah ya. Hmm. Untuk tiap... Ya maklum lah ngasih kata ada luarsa itu.
0: Jangan ada luarsa.
1: Untuk si pandapotan apa kabar? Untuk siapa lagi ya? Oh, untuk opung Rongan. Opung Rongan di Pasar. Tidak, nggak pernah nelpon lagi maksudnya ya.
0: Iya.
1: Untuk semuanya aja lagi yang nggak bisa disebut satu persatu. Memang singkat ya.
0: Iya.
1: Dia nenek yang 70 menit.
0: Iya, kenapa itu?
1: Masih seger kan?
0: Oh, masih. Kalau dia sehat terus dia.
1: Tapi hujan-hujan ini kan banjir enggak?
0: Apa dia? Hujan-hujan gini dia berenang kan Putri Duyung. Karena dia kalau ada hujan dia berenang jadi Putri Duyung. Nanti kalau ada salju dia berubah jadi Putri Salju.
1: Kalau panas terus siapa?
0: Tergantung suasana gitu.
1: Oh gitu, menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan, iya itulah dia.
1: Oke, untuk semua aja ya.
0: Takutnya lagi megang kopi dia tumpah pula itunya gara-gara dengar Putri Duyung.
1: lagi ayam ketelannya.
0: Ketelat semuanya, tulang. Astagfirullahaladzim, oke.
1: Itulah, semuanya sama kita dalam kandungannya ya, karena musim hujan, bila waspada, jangan terlalu tidurnya gitu loh.
0: Karena cuaca lagi gak bagus gitu ya.
1: Kurang bersahabat lah, terus harus waspada ya. Oke, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Ada kamu cinta gitu ya. Lupa tadi Dwi dia bilangkan itu nyuruh ulang namanya kan. Siapa namanya? Kamu cinta, biar agak segar gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Aduh, takut kali ya, Wak. Putri Salju naik ya.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Putri apa?
2: Perbatnya ini.
0: Bukan putri salju, putri duyung atau putri-putri?
2: Putri bata.
0: Putri bata. Iya. Putri
2: tari. Bunyi tortor orang kan. Bunyi tortor orang tadi sambil menortor aku situ mendengarnya itu.
0: Jadi enggak tumpah air minum itu?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Kira tadi tumpah.
2: Cuma tertungku.
0: Hampir sama itu Ani. Oke lah, biar terus terputer ini lagunya nih. Apa lagunya?
2: Apa laguku tadi? Jadi lupa aku mendengar Puter Salju dan Puter Malu itu.
0: Nah itulah, jangan langsung GR.
2: Tiga kakak beradik itu kan?
0: Iya.
2: Putri Malu, Puter Salju. Putri apa lagi satu lagi?
0: Putri Duyung.
2: Putri Duyung, oh iya. Kakak beradik itu ya kan? Berarti purbat enggak ada ya? Enggak ada purbat ya?
0: Enggak.
2: Oh iya ya. Itulah makanya aku pilih purbat aku.
0: Oh iyalah. Oke.
2: Oke. Aku rekat lagu lah ya.
0: Apa lagunya?
2: Hujan datang lagi.
0: Hujan datang lagi.
2: Iya.
0: Oke, dari siapa itu?
2: Endang.
0: Endang ya. Endang Astorina ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih buat yang baru turunnya ada aku. Ada kamu cinta, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya nang ya.
0: Amin.
2: Walaupun tersendak-sendak suara tadi, aku tetap mendengarnya. Sampai kayak aku sendiri di sini.
0: Itulah ada. Kupikir aku aja mendengarkan tersendak-sendak.
2: Enggak, tersendak-sendak juga aja di sini.
0: Dengar juga.
2: Tapi puas hatiku mendengarnya. Karena, ternyata masih sehat bagi aja ya.
0: Karena banyak mencari ya kan.
2: Nah itu dia. Sehat selalu, banyak umur, rezeki ada aku ya. Buat Widya selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya.
0: Jadi,
2: selamat malam ruang.
0: Tunggu. Jadi hujan turun lagi nih tadi?
2: Iya.
0: Nanti turun lagi hujan?
2: Enggak. Pas berhenti tuh nanti sampai pagi.
0: Gara-gara lagu ini ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat Widya selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga.
0: Yo.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Oke. Iya, satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, Nak Widya.
0: Selamat malam, Nenek Maulana ya.
3: Iya, Nenek ikutan malam ini, kena menonton hujan.
0: Oh iya, aduh story. Silakan Nenek, biar terputar lagunya, Nek. Apa ini lagunya?
3: Iya, lagunya dari Bentara apa aja ya. Merpati Putih.
0: Apa? Merpati Putih?
3: Merpati Putih.
0: Dari siapa itu?
3: Bentara Harap.
0: Bentara Harap ya, oke.
3: Yang baru turun, selamat malam semuanya. Buat Nenek Widya, selamat malam, sampai tuntas sehat di pulangnya ya.
0: Merpati Putih, berurinya ini?
3: Beruri? Itu pun jadilah, biar cepat.
0: Oke.
3: Malam, Bang Rindu, berbagi rindu lagu.
0: Oke, baik. Terima kasih.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Iya, baik, perkenaan hadir untuk anda lagu-lagu daerah ya, hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, ini lagu dari Isma ya, Untuk Aku Lagi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar

0: Harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert. Ia menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada teknologi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa

sobeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur, dengan sigap kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu sang pemuda tersadar. "Terima kasih paman. Hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman, atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRSI Bolga sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Chandra Mawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠. 아직도 안 그렇다. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Anda bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 yang bergabung dari RRI Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas

0: tuntas materi ini telah hadir bersama dengan kami di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, apa kabar Ustadz pada kesempatan hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustadz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 2710 atau juga di 0811 7789830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustadz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa'atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita apa namanya yang kita sukai itu. Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya. Maka dia tidak serta merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma'naha Allahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal abda la yatakallamu bikalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik. Ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk. Karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bikalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya. Apakah itu berimplikasi pada kebaikan? Apakah itu berimplikasi pada keburukan? Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita. Baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini di line telepon kami 2710 dan juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Baik,
0: Pak. Silakan Pak Resino bisa singkat pertanyaannya, Pak Resino ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Pak Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian untak lipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya Ustadz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini peringat. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosial nih Ustadz ya. Untuk Anda silakan mendengar pertanyaan berikutnya 2710 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Ocu Amin di Kampar.
0: Ocu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Silakan bertanya dengan Ustadz Abdul Malik.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Ocu Amin Ambo ya.
3: Iya, Ocu Amin Ambo nih.
1: Baik.
3: Ini Pak, saya mau tanya gini Pak. Kita kan selalu menonton TikTok Pak, atau YouTube segala macam itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan itu Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh lah. Cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirobah Pak Ustadz Malik. Dimohon penjabarannya terhadap. Kita tidak menyalahkan sesiapa, kita menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771-2710 untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ocu Amin aja dulu ya Ustadz ya.
1: Baik, oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ocu Amin Ambo.
0: Iya, yang sering scroll nih TikTok, ya, YouTube, silakan ya, Ustadz
1: ya. Baik, ya tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin berita kah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah. Asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Kalau unsur misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
0: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
1: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya. "Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya. Kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross-check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya. Begitu.
0: Oke, tabayun dulu Ustadz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustadz ya. Betul. Sudah ada lagi penelpon Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak.
4: Kak, dengan Ustaz siapa tadi Kak?
0: Dengan Ustaz Abdul Malik. Ini dengan Bapak siapa Pak?
4: Halo Ustaz Abdul Malik dari UU Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz Abdul Malik.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Solo ya.
4: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Dari Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan. Baik.
4: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
0: Uncu. Oh Uncu, silakan Uncu.
4: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi temanya nih.
1: Iya betul Pak.
4: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak harus dan tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan. Anak-anak kasihan itu, anak-anak kecil udah main gadget itu dan tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah itu gimana itu dosanya gitu kan, tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Tapi saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan sih, kalau enggak diberi teguran sama Tuhan kita sadar dan merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak?
1: Baik.
0: Oke, sudah jelas, Uncu. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Pak dan Ustaz. Oke, baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya, Uncu ya. Hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang mulai berdosa ya,
0: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul Ustaz, muncul ya. Terus mata melihat gitu.
1: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan kan. Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
0: Ya. Oke, okay. Jadi nggak apa-apa Ustadz ya?
1: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan begitu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
0: Oke, okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, iya. Katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan Ustadz.
1: Ya, nah hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, juga terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja. Sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati. Tidak, ya dia akan selalu menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
0: Oke, okay. Baik, ada gak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat ya, jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
1: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua. Betul. Ya. Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu ya.
0: Iya Ustaz. Nah, gengsi Ustaz.
1: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tadi pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
0: Oke, okay. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Ya sudah terlanjur ya ada penyesalan, tentunya Ustadz ya menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Jupinang Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Perti, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. 4 orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionjulu. Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menyebabkan terjadinya banjir saat hujan turun. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Empat orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionjulu, Dusun Pardomoan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa sepengetahuan keluarga hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat. Laporannya disampaikan Rizky Ramadan.
1: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di desa Sionjulu, Dusun Pardomoan, Kecamatan Parlilitan, Humbang, Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibeabea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Parlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, empat warga kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Borumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
2: Ini setelah dari piket penjagaan SPKT Pos Parlitan mendapat informasi melalui HP yang mengatakan ada penculian di desa Sionjulu. Mendengar itu, ya, saya bersama dengan anggota langsung ke TKP. Sampai di TKP, yang diduga melakukan penculikan ini telah ditangkap massa. Sudah dilakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap yang terduga melakukan penculikan ini. Setelah itu kami mengamankan yang terduga ini ke Polsek dan yang luka-luka kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah kami interogasi dari kedua pihak, bahwa yang bernama Willy Silitonga itu adalah orang tua dari anak yang diduga atau dituduh itu diculik. Nah, jadi setelah itu memang Willy Silitonga ini ada tiga orang temannya, satu supir dan satu wanita dan satu anak-anak menemani si Willy untuk ke menjemput atau bertemu dengan anaknya. Dari informasi lapangan kami dapat bahwa si Willy Sintong ini sudah menjumpai mertuanya atau opung dari anak si Willy ini, yang dimana selama ini anak si Willy ini yang merawat adalah opungnya, yang dimana antara si Willy dengan keluarganya sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.
1: Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Parlilitan. Polisi akan mendalami kronologis kejadian, termasuk status anak dan hubungan para pihak, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menjadi penyebab terjadinya banjir saat hujan turun. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
3: Warga di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga mengeluhkan sejumlah sampah yang menumpuk di dalam parit dan juga di badan-badan jalan. Setidaknya keluhan itu disampaikan Irwan, seorang warga Pancuran Gerobak, kepada RRI kemarin di seputar Stadion Hora Sibolga. Menurut Irwan, selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah tersebut menjadi penyebab tersumbatnya saluran parit, sehingga setiap hujan turun, air menjadi meluber ke badan jalan dan menjadikan jalanan tertutup air dan sampah.
4: Tidak membuang sampah khususnya di dalam parit, kemudian di bahu jalan, kemudian badan jalan, kiranya sampah-sampah dibuang pada tempatnya di tempat penampungan sampah yang terdekat.
3: Selain meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, Irwan juga meminta petugas kebersihan untuk rutin melakukan pengangkutan sampah, tidak hanya sampah yang berada di badan jalan, namun juga sampah yang berada di dalam parit. Selanjutnya, Irwan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan, setidaknya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dini Siahaan melaporkan.
0: Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tapanuli Tengah terpaksa menggendong satu persatu pelajar di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Langkah tersebut dilakukan setelah jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses penghubung warga putus total akibat diterjang banjir pada 28 September lalu.
1: Dengan penuh perjuangan, para petugas gabungan dari BPBD Tapteng berupaya memberikan rasa aman bagi warga Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka terpaksa harus menyeberangkan warga yang hendak beraktivitas keluar rumah, bahkan menggendong para pelajar yang hendak bersekolah. Kondisi ini terjadi akibat banjir bandang yang kembali menerjang daerah ini pada Sabtu 28 September 2026 kemarin. Jembatan gantung yang menjadi akses jalan penghubung dari tiga lingkungan di Kelurahan Bonalumban putus total usai diterjang arus deras dan membawa gelondongan kayu. Petugas BPBD Tapteng Dami Situmorang mengatakan saat ini kondisi arus sungai sangat deras dan memiliki ragam kedalaman. Bahkan kedalaman sungai bisa mencapai 1 meter lebih, ditambah dengan cuaca buruk yang masih terjadi di daerah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para warga yang hendak beraktivitas dengan menyeberangi sungai, sehingga mereka mengawal bahkan menyeberangkan warga maupun pelajar mulai dari menggendong hingga menyeberangkannya menggunakan perahu karet bila mana ketinggian air naik.
5: Pada tanggal 28 September,
6: 5 sore.
5: Tanggal 28 September, jembatan yang menghubungkan lingkungan 1, 3 dan 4 Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka putus total. Jadi aktivitas warga yang ada di desa ini terhalang. Jadi kami sebagai BPBD turun langsung ke lapangan mengevakuasi warga yang melintas dari lingkungan 1 ke lingkungan 4 dan seterusnya, terutama anak sekolah. Dan pada hari ini pun kami tetap standby 24 jam di Desa Bonalumban ini, dibantu oleh warga.
7: Ketinggian air sendiri, Pak?
5: Ketinggian air kurang lebih 1 meter ya, Pak. 1 meter lah. Dan arus deras kuat kali.
1: Disebutkan kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan mereka sampai adanya jembatan penghubung sementara agar para warga tetap dapat beraktivitas seperti biasanya. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah daerah perlu mencarikan bapak angkat bagi pelaku UMKM dan juga mendorong BUMN serta BUMD di daerah ini untuk menyalurkan CSR guna mendongkrak geliat ekonomi warga. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
6: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
3: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi papan angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Dini Sihaan melaporkan.
0: Generasi muda yang memandang pekerjaan sebagai petani kurang menarik dibandingkan pekerjaan lainnya disebut menjadi tantangan dalam mendorong regenerasi petani ke depan. Selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
8: Minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dinilai perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan sektor pangan ke depannya. Hal itu disampaikan Johannes, seorang praktisi pertanian di Tapanuli Tengah. Johannes mengatakan pertanian tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bercocok tanam, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dirinya juga menyebut penggunaan teknologi pertanian, pemasaran hasil produksi melalui platform digital, serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu faktor penting agar generasi muda memiliki kemampuan dalam mengelola usaha pertanian secara lebih efektif.
9: Anak muda ataupun katakanlah anak milenial sekarang tidak ada yang mau bergelut menjadi petani. Di harapan kita ke depan, tolonglah itu pemangku kepentingan agar supaya memberikan peluang besar agar produksi daripada hasil pertanian kita dibuka eksportirnya seluas mungkin agar kita bergiat untuk melakukan produksi pertanian kita.
8: Selanjutnya, Johannes berharap pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses terhadap teknologi dan pemasaran bagi calon petani muda. Dirinya meyakini dengan upaya itu, sektor pertanian akan mampu menjadi bidang usaha yang menarik minat generasi muda. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal Kampung Kreatif Sumatera Utara Berkah untuk mengembangkan kawasan wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
10: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal untuk mengikuti program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus, kepada awak media kemarin mengatakan, dua proposal tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Proposal pertama mengusulkan pembangunan kawasan daerah aliran sungai Asahan sebagai ruang wisata, plaza pedestrian, dan pusat ekonomi kreatif warga di Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Porsea. Sementara proposal kedua ditujukan untuk pembangunan objek wisata di Desa Lumban Gaul, Kecamatan Balige.
11: Direncanakan akan ada satu program, yaitu program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk tahun 2026. Nah, jadi hari ini karena Toba juga mengajukan ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Parparean 3 di Kecamatan Porsea, dan satu desa, yaitu Desa Tambunan Lumbang Gaul di Kecamatan Balige. Tim penilai hadir di Kabupaten Toba yang dipimpin oleh Pak Eko Irawan. Nah, jadi yang kita ajukan tadi sudah lengkap dengan desain dan proposalnya, lengkap juga master plan-nya, penganggarannya juga sudah. Nah, nanti kalau ini berhasil, maka kita yakin ini akan meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat secara khusus di dua kelurahan dan desa tersebut.
10: Pengembangan kawasan daerah aliran sungai Asahan di Parparian 3 diharapkan tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga ruang publik bagi masyarakat. Sementara pengembangan objek wisata di Desa Lembang Gaul diarahkan untuk memperkuat potensi pariwisata di kawasan Balige. Program Kampung Kreatif Sumut Berkah diharapkan dapat membuka peluang pengembangan kreativitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. James melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @Pro1RRI Sibolga, Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Kementerian Keuangan 1 Sibolga menggelar upacara bersama memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Berikut laporan Joy Sihotang.
12: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Kemenkeu 1 Sibolga menggelar upacara bersama di halaman KPPBC Sibolga kemarin. Upacara tersebut diikuti jajaran pegawai dari tiga instansi Kementerian Keuangan di Sibolga, yakni KPPN Sibolga, KPP Pratama Sibolga, dan KPPBC Sibolga. Kepala KPPBC Sibolga Indra Isnugrahadi bertindak sebagai pembina upacara. Terkait kegiatan itu, Indra melalui Rita Purnamasari mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergi antar instansi Kemenkeu 1 Sibolga. Menurutnya, semangat Pancasila juga perlu diwujudkan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi. Hal itu, kata Rita, penting untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
13: Dengan semangat Pancasila, sinergi Kemenkeu 1 Sibolga diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Selanjutnya, Rita berharap semangat kebersamaan dan sinergi Kemenkeu 1 Sibolga terus terjaga dan menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan responsif ke depannya. Joy Sihotang melaporkan.
0: Sebanyak 79 siswi SMP Islam Terpadu Darul Hasan Padang Sidimpuan mengikuti kunjungan edukatif ke LPP RRI Sibolga untuk mengenal langsung dunia penyiaran. Laporannya disampaikan James Franciscus.
10: Sebanyak 79 siswi kelas 8 SMP Islam Terpadu Darul Hasan Kota Padang Sidimpuan mengikuti kunjungan edukatif ke LPP RRI Sibolga. Kegiatan turut dihadiri sejumlah guru pendamping sebagai bagian dari program pembelajaran kelas 8. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diperkenalkan dengan aktivitas penyiaran, termasuk mengenal program Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Guru pendamping SMP Islam Terpadu Darul Hasan Kota Bangsa Sidimpuan, Miskah, mengatakan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pelajar melihat secara langsung proses kerja di lingkungan lembaga penyiaran publik.
14: Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, karena kebetulan beliau tidak bisa hadir karena berbagai aktivitas untuk hari ini, jadi saya mewakili beliau untuk hadir kemari, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan, atas keluangan waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Tentunya kunjungan edukatif ini adalah salah satu program di kelas 8, Bapak Ibu, yang kita laksanakan setiap tahunnya. Tentunya anak-anak ibu, banyak pengalaman yang bisa kita petik selama berada di RRI ini. Banyak pengalaman atau banyak wawasan. Jadi anak-anak ibu seluruhnya, ketika di sekolah Bapak Ibu guru menerangkan tentang RRI, tentunya itu tidak secara langsung. Nah, ketika berada di sini, maka pembelajaran kita secara langsung. Jadi orang kakak bisa mempelajari hal-hal yang baru.
10: Kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran kelas 8 yang memberikan pengalaman langsung kepada para siswi. Mereka tidak hanya mendapatkan materi mengenai radio, tetapi juga melihat aktivitas penyiaran secara langsung di RRI Sibolga. James melaporkan.

pendengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 orang warga Kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di Desa Sionjulu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menjadi penyebab terjadinya banjir saat hujan turun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jana mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar semua akan kami hadirkan warta berita pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan pendengar, inilah warta berita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan